susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam mana cara nak pastikan sayur kekal segar dan tahan lama. Berikut beberapa tips kita boleh ikuti untuk mengekalkan kesegaran sayur kita. 1. Jangan basuh sayur. Kelembapan berlebihan akan membuatkan sayur cepat busuk, lembek dan naik kulat. Hanya basuh sayur betul-betul sebelum anda ingin memasaknya. Kedua, gunakan tisu atau kertas. Alas bahagian dalam bekas kedap udara dengan tisu atau surat khabar untuk menyerap lebihan air dan wap. Ketiga, asingkan sayur dan buah. Sesetengah buah seperti apple dan pisang mengeluarkan gas etilena yang boleh mempercepatkan proses kerosakan dan menguningkan sayur. Keempat, potong jika perlu. Untuk sayur seperti kobis dan lobak, kita boleh memotongnya dan meletakkan ke dalam bekas kedap udara supaya ia sedia untuk digunakan dan menjimatkan ruang. Dan akhir sekali, pilih suhu yang betul. Pastikan suhu chiller kita tidak terlalu sejuk sehingga membekukan sayur. Untuk sayur jenis akar atau ubi seperti kentang pula, ia lebih sesuai disimpan di tempat yang gelap dan bersuhu bilik. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Eh, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, telekom sifat online control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang bagi tu. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya? Semoga sihat-sihat selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan tu orang.
1: Ya, selamat Hari Malaysia untuk semua yang nak titipkan salam.
0: Salam, betul.
1: Selamat
0: boleh.
1: Hari Malaysia. Boleh. Yang nak berpantun selamat Hari Malaysia.
0: Boleh.
1: Memang sangat-sangat kita alu-alukan lah.
0: Sela aja.
1: Pergi di rumah biru kita, di FB kita, Sarawak FM, okay? Dan tinggalkan komen kita orang di sini.
0: Betul. Hari tu keadaan dah semakin pulih.
1: Alhamdulillah.
0: Daripada jerebu. Ada yang madah, dah boleh on lah jogging tu.
1: Ya, awal pagi tadi. On the way
0: ada
1: tu
0: juga.
1: Ada memang orang ada. Tengah. Apa?
0: Saya nemu seorang lelaki
1: berlari.
0: Lepas saya ada seorang perempuan yang jogging. Yang perempuannya saya temu di jematan gantung. Yang lelaki yang saya jumpa di sini. Oh, lupa saya. Pakai baju hitam tak?
1: Ya, dekat jalan bukan. Jalan Suta Tengah kah?
0: Di area
1: lepas dari siap eh?
0: Lepas di siap lah. Saya nemunya jogging seorang diri. Okay.
1: IPU bawah 100.
0: Bawah 100 ngah tono 70 lebih. Di Kuching lah, di Kuching dan di kawasan-kawasan yang lain lah.
1: Kawasan lain ada sikit dua lah yang IPU-nya
0: betul.
1: Good.
0: Betul.
1: Baik.
0: Cuma di Semenanjung lah kita nanggar kita tu semua
1: tidak
0: atas
1: sihat.
0: 100 lebih.
1: Banyak kawasan yang tidak sihat.
0: Betul. Terutamanya di Putrajaya lah 170 lebih. Di Putrajaya. Okay.
1: Nak cecah 200 ya.
0: Di area kita di Sarawak tu alhamdulillah semua tempat okey. Bawah 100 semua. Alhamdulillah lah.
1: Dan kita pun mendoakan lah semoga hari-hari yang seterusnya kelak semakin baik lah. Bacaan IPU.
0: Pak Tempe, berapa lama dah kita asyik dengar radio? Nyamada, assalamualaikum Bang Yu dan Kak Dot tanya.
1: Wow. Ai, tak lain lagi tu. Ah, tu memang lama gila dah si dengar radio tu.
0: Saya dah gila dah kami dengan Dot ko
1: Pak Mat Tempe.
0: Pak Mat Tempe. Okeylah. Okey, kita nak bacalah Jai. Komen-komen daripada sahabat-sahabat kita.
1: Jom kita menyantuni komen-komen daripada sidaknya.
0: Mak Datuk Din, kepak nyawa balik jogging. Bukan kita minum teh tarik dek.
1: kamu itu.
0: Lalu mana jogging?
1: Oh, makan mana dari Semarang?
0: Oh, minum teh tarik tanya. Partner jogging ah. Aduh, okeylah kita bacalah di Rumah Biru lah untuk ucapan daripada sahabat-sahabat kita tu. Daripada Madu Kemenyan. Nya cuma menyapa. Assalamualaikum Yus dan Jai di SBS begitu. Semoga sihat dan ceria selalu. Dan buat semua, selamat Hari Malaysia.
1: Ya, Kak Zara, Haji Cik, Kak Zito, ucapkan selamat Hari Malaysia untuk semua. Ada aktiviti senam aerobik di Dewan Karim Hamzah Kampung Tambe katanya. Sempena Hari Malaysia. Okey, katanya apa-apa pun. Buat semuanya termasuklah untuk Jai dan you, selamat Hari Malaysia.
0: Terima kasih. Lehan Lekar, Nyamada, selamat menyambut Hari Malaysia. Bersyukur selalu kerana negara sentiasa aman sejahtera. Terima kasih Malaysia.
1: Jah Jenal, si ketinggalan. Nyamada hadir dari Kampung Tembirat.
0: Eh, Wan Mira.
1: Ya, selamat Hari Malaysia katanya. Tok yang mulah ya, kuih bongkol ya Yus. Betul, yang kita singgah hari ya. Nyamada nak ucapkan selamat Hari Malaysia untuk mak dengan ayah, adik-beradiknya Ipa Duai. Anak-anak serta menantunya untuk Kak Zara juga, Kak Zaitun S, Kak Zai. Semualah sahabat-sahabatnya kat sini juga wadah ucapannya selamat Hari Malaysia. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan kita. Okeylah katanya. DJ kesayangan. Terima kasih Dong Kladi. Selamat Hari Malaysia juga untuk untuk semua. Kami si cuti katanya. Gago mula kuih bongkol.
0: Oh, dah kuih bongkol yang mana ni?
1: Lenalan ni. Apa dia ni? Nyempun gula apung.
0: Gula apung yang nyaman. Steady lah. Yelah, Bilal nak beli kuih bongkol lagi kau. Okey, Aslan Ahmad. Assalamualaikum, Yus Anjay. Selamat Hari Malaysia. 16 September 2026 diucapkan kepada semua pendengar setia Surah FM. Dalam kepelbagaian kita bersatu. Dalam perbezaan kita saling menghormati. Dalam kebersamaan kita membina masa depan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih.
1: Ucapan ke Datuk kita mau.
0: Semangat, mas semangat.
1: Antara lainnya macam tok juga lah contohnya. Macam contohnya. Dayang Hanim berit tok lah. Nyamada untuk semua pendengar Sarawak FM. Di sini je berada. Selamat menyambut Hari Malaysia dengan pantunnya. Burung Nuri terbang di angkasa. Burung Nuri ya.
0: Burung nuri, bukan burung acang.
1: Bukan. Bukan. Burung nuri terbang di angkasa, hinggap sebentar di dahan jambu. Hari Malaysia kita raikan bersama. Semoga perpaduan sentiasa menyatu.
0: Wah.
1: Begitu. Hantarkan begitu.
0: Ya. Burung acang bertenggek di tangga.
1: Kamu jawab?
0: Kami sangat-sangat bangga. Okeylah. Daripada Sepuan, Salih Sepuan. Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia. Pendek je. Ya, je. Dan seterusnya daripada Kak Adira Borhan kita, SPS pagi itu, buat semua DJ-DJ dan pendengar, selamat bertugas DJ. Selamat Hari Malaysia buat semua. Aktiviti kami hari itu, program bersama wanita kampung lah, Zumba, Tanding Wana, Demo, Pais Udang, dan pelbagai DJ Dewan Kampung aja. Apapun, selamat beraktiviti buat semua. Cuti jam tu. Assalamualaikum.
1: Gia bagus. Kita berami dalam komuniti. Nyambut Hari Malaysia. Kan? Kita ada Maknik Asia Sabari. Dan runduk asam itu. Maknik itu. Okay, ada selamat. Ya, selamat menyambut Hari Malaysia. Katanya untuk semua pendengar. SPS untuk hari itu. Semoga sihat dan bahagia. Di bawah satu bendera. Kacak baju orang nyambut Hari Malaysia. Katanya. Nya nak makan juga, Yus.
0: Out lah.
1: Yang ada kami makan juga kat tok katanya si Mu'alah.
0: Kedong ada apa?
1: Kata ku ajak katanya. Bangga rasa makan baju. Baju yang semangat rasa jai katanya.
0: Komen kami ada si Bang Ali. Belum sampai komen kita Ali. Okey, daripada Sarinah binti Boeing. Yang ada Assalamualaikum Yus dan Jai. Selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga negara kita sentiasa maju jaya, aman damai. Saya anak Malaysia. Okey, terima kasih.
1: Okey, seterusnya kat situ kita ada Asfian Mahyus. Jauh tau. Negara jiran kita. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia.
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum Yus Jai. Ya, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi katanya. Untuk semua sahabat, semoga ceria selalu.
0: Daripada Kak Amidah Modia, selamat Hari Malaysia buat semua pendengar Surah FM dan teman FB. Semoga dimudahkan segala urusan kita semua hari itu. Dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih.
1: Tok dah baca belum Suhayati, Rok?
0: Suhayati belum?
1: Belum. Yang mana si Tok? Selamat Hari Malaysia. Dan semoga sehat selalu. Cuaca Kak Sibo cerah bagi Tok. Kakak si nampak apa kata kita topik hari tu. Sedanya ya. Yang kasih kami kasih kongsikan ucapan selamat Hari Malaysia.
0: Ucapan je kak.
1: Ya, di ruangan komen.
0: Alah. Puan Mel Basri yang mendengar kita daripada wilayah Persekutuan Labuan.
1: Wow, jauh.
0: Jauhnya. Selamat pagi DJ Yus dan Jai. Selamat berkonti di Surah FM terbaik. Selamat Hari Malaysia buat semua rakan-rakan FB dan pendengar di mana juga berada. Semoga terus ceria. Terima kasih.
1: Kita ada di Rumah Hitam. Ada komen Rumah Hitam tu. Faizul 5471. Selamat Hari Malaysia. Semoga kita semuanya sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin.
0: Ya, amin. Nah, dari Datuk Sidi ada juga tu. Selamat Hari Malaysia untuk semua. Agi hidup bagi Kelabang, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih.
1: Ya, kita ada Naim. Selamat Hari Malaysia katanya untuk semua. Untuk Rumah Hitam. Kita juga ada Jana Hon. Yang ada Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia Yus Jai. Awaklah.
0: Ya, betul. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Din lah. Bekas Sodadu.
1: Sodadu.
0: Yang ada pencin Sodadu lah. Bangga saya dengar ucapan netizen-netizen kau. Sebelum tu busy jap mendamaikan keamanan. Yang pernah berjuang lah. Di Sabah. Mesti silap saya. Di Sabah. Jadi tahniahlah Dina. Terima kasih banyak-banyak lah. Seorang pejuang kita juga lah.
1: Ya, yang telah mencurahkan jasa dan baktinya menjaga keamanan negara kita nak.
0: Okey,
1: dan kepada pejuang, kepada anggota keselamatan kita Yus, yang menjaga persempadanan, yang bekerja hari itu.
0: Betul.
1: Ucapkan selamat tugas lah dengan sidaknya.
0: Yang sentiasa menjaga kedamaian di negara kita.
1: Bersiap
0: di
1: sempadan. Sentiasa siap siaga.
0: Betul. Baik di laut kah, baik di darat. Terbaiklah kita orang. Terima kasih.
1: Okey, kita juga ada di situ Bure. Masih di Rumah Hitam tu. Selamat Hari Malaysia Bure, katanya untuk kita semuanya.
0: Sama juga daripada Noh Yahim. Selamat Hari Malaysia. Sama-sama kita jaga Malaysia. Semoga Malaysia terus aman makmur. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia daripada Ali. Terima kasih Ali Gumpla.
1: Yep. Ada lagi?
0: Ada lagi Pangeran Kalimaya. Selamat di Malaysia serta ambil lagi tiba di Timur Tengah. Sedang bergolak didoakan Sarawak aman makmur. Terima kasih.
1: Ya, dan kita juga ada Dayang Hairiah. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Nak ucapkan apa? Selamat Hari Malaysia dari Mak Long.
0: Lubu Mak Long.
1: Pinya si Madah dari ni.
0: Dari ni Mak Long tu kah?
1: Oh eh.
0: Dari sungai kah? Dari laut kah? Oh, dari sini
1: tak tahu. Luas. Ni tahu kali ada yang luar Sarawak juga sebab yang nangga rumah hitam kita pun ada juga dari luar Sarawak kita.
0: Betul betul betul betul. Betul. Okey. Yep. Kita nak tengok juga di Rumah Biru tu Cikgu Dori Jumat. Ya, nak ucap selamat menyambut Hari Malaysia lah tercinta kita. Terus berdiri bersatu dan meraihkan kepelbagaian. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Terus maju dan berjaya. Terima kasih. Sama-sama.
1: Okey, kita ada Syarifah Salmah Wan Rizwan. Yang mada selamat Hari Malaysia untuk anak-anak cucu-cucu di KL dan juga di JB jauhnya. Dan untuk semua yang mendengar pagi tu, awal pagi bersapa mesra, berpantun bersukaria. Yeah. Semoga negara sentiasa

0: Waalaikumsalam Yus Danjai, tanya. Terima kasih kerana terus mendengar Surat FM di Sikira. Di sini-sini kita orang berada lah untuk bagi tu lah. Kak Sanah Dawi pun dah jual. Selamat dari Malaysia. Semoga negara kita makmur, aman, damai. Baru ada lain tudik tu kau. Lain bilang datang. Raut lah.
1: Ya, jangan lupa ya, jeli kelapa ya.
0: Oh, jeli kelapa ada juga.
1: Selamat Hari Malaysia. Selamat bercuti, katanya.
0: Oh, maklong telaga air. Waduh, kita waduh, maklong. Oh, terdah. Jumpa bulan 11 lah maklong.
1: Iya, maklong di telaga air rupa-rupanya.
0: Oh, mungkin kami datang ke, kami dua datang ke telaga air tak belanja.
1: Ya, tak pergi kampung telaga air masuk tu rumah biru tu.
0: Ada juga ni.
1: El Baiti Corner.
0: Baiti Corner.
1: Ya, boleh makan tu.
0: Boleh makan tu.
1: Ni ada cerita, kami buka kios macam biasa gitu di telaga air. Sempena Hari Malaysia. Okey, katanya. Okay, ya, okay, apa-apa okay, pun okay. Buat semua termasuk Yus dengan Jai, selamat Hari Malaysia.
0: Terima kasih. Sabtu ya Putih, selamat Hari Malaysia buat DJ berdua dan rakan-rakan IB semua. Kita semuanya anak Malaysia. Semoga aman dan damai. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih.
1: Tok apa daripada Muhammad Hamdani tok. Yang mana selamat Hari Malaysia. Dah berekod 16.09 km dengan Musa Ambi tek.
0: Ui.
1: Jadi katanya setiap tahun 16.09 km sempena Hari Malaysia.
0: Oh, 16 September kan.
1: Bagusnya 16 km. Pun. Bagusnya pun apa? Orang mana usahanya
0: Mengikut tarikh Hari Malaysia.
1: Ya, 16.09 km.
0: 16.09 cun lah.
1: Dari bila mula? Dari tahun bila kita start mula apa larian tu?
0: Best kan? 16.9.
1: Bersempena dengan Hari Malaysia. Tanya. Tok mana bukti? Dengan apa? Dengan larian pun boleh kan?
0: Ya, betul. Tanya untuk kita orang. Tanya. Kelak kami pun nak maulah macam ni juga lah. Nak angkat berat 16.9 kg.
1: Kami tahu ya, satu kampit beras 10 kilo lekat ya, 6 kg gula dengan 0.9
0: garam. Okeylah, kita nak bebo dulu. Untuk kita orang, kita ada 2 gaya lagu. Kita nak berdandut untuk pagi tu. Kita nak dengarkan Amelina featuring Shida, Secangkir Madu Merah. Tapi sebelumnya jom dengarkan daripada Ari Wibowo, Madu dan Racun. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak. 6 hingga 10 pagi Sarawak FM.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai. Teman kita orang untuk pagi tu. Balik lagi ke Medua nak baca komen-komen yang masuk sangat banyak.
1: Dihujani dengan komen.
0: Aduh, tapi bila dengan ucapan-ucapan sedap tu, memang semangat lah sedapnya loh. Macam Rosina Perancis pun ada juga. Nyemada. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas DJ Duo Surah FM. Selamat Hari Malaysia buat semua katanya. Terima kasih.
1: Ya, kita ada Rohani AJ. Berdangdut pagi tu. Bergoyang juga katanya sambil jarit. Ngerenyam di dapur.
0: Ngerenyam?
1: Oh.
0: Apa nipolanya ngerenyam di dapur?
1: Ada lah nipolanya. Mula apa, ada masak best hari tu kan. Nunggu komen dibaca. Mungkin adanya hantar komen sebelum tu tadi kelak ada cari.
0: Sama dengan Bang Hamka, ni tu tengah mula doh kereak.
1: Ya. Tok pembisnes di bandar baru.
0: No.
1: Selamat molah doh kuih kereak lah.
0: Ada yang komen daripada Telaga Air. Hai, selamat pagi warga-warga Telaga Air. Ada yang dah siap buka kedai je. Nak nerima kedatangan orang-orang. Maklumlah itu pun cuti. Mungkin ada yang ambil kesempatan datang ke Telaga Air kan. Orang-orang Telaga Air.
1: Cuaca cantik, IPU cantik hari tu.
0: Muhammad Aizi pun ada juga. Assalamualaikum. Salam Telaga Air, Rabu 16 September Malaysia. Tanya cuti sekolah pergi makan Telaga Air.
1: Bila nyebut cuti sekolah ada ya info tadi kelak tak kongsi nak.
0: Insyaallah
1: kita akan kongsikan.
0: Jadi kita kelas selamat dari Malaysia tak dua di konti kami buat habis lead senam Mari Malaysia di Dewan Kampung Ilir tu. Terbaiklah kita.
1: Okey, kami jumpa komen daripada Rohani AJ 1 jam yang lalu.
0: Ada.
1: Dia ucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani ke sejarah keceriaan dinikmati. Jadi ucapannya untuk semua sahabat-sahabat lah. Selamat pagi. Terbaik katanya. Dan yang stay tune on siaran Surat FM. Semoga ceria dan nasihat hendaknya. Malam tu katanya ada kami geng kat Waterfront. Kami katanya insyaAllah hadir. Ada jemputan di BCCK.
0: Best.
1: Kita dua sini katanya.
0: Nah, situ aja kami dua. Saya nak sini.
1: Ada aja kami dua situ.
0: Boleh kami dua ada pergi keluar. Kak, saya dah orang jaga konti tu. Siapa bunyi Dario sedap. Ada lagi daripada Jamilah Joniman. Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga sukses selalu. Terima kasih Yus dan Jai. Terima kasih sama-sama.
1: Okey, dan yang seterusnya kita ada Iza Rizana Rizal. Okey, di mana situ? Selamat bertugas. Selamat Hari Malaysia juga lah untuk semua rakyat Malaysia. Untuk saya hari ini katanya. Selamat Hari Lahir. Ucap selamat Hari Lahir dengan Rimpun.
0: Rimpun lah, 16 September. Cun lah.
1: Okey lah, kita ucapkan lah selamat Hari Lahir lah kepada Iza Rizana Rizal lah.
0: Ya, betul. Dan selamat Hari Lahir juga lah kepada yang menyambut Hari Lahir hari itu lah. Sikit kira lah di sini kita orang berada lah. Zaitun S. Assalamualaikum, selamat pagi Yus dan Jai. Happy Malaysia Days buat semua sahabat. Nang sedih tak dua ibu dengan cuti tak masih. Lagu-lagu pun meribukah. Terima kasih. Terbaiklah. Salam sayang dari kakak. Selamat Hari Malaysia.
1: Ya, tak nama baru tak kami bawa jumpa nama tu. Rosie Izior. Kacak namanya. Yang mana selamat Hari Malaysia untuk DJ berdua dan juga untuk semua sahabat Surat FM. Petang kelak katanya ada senam tari bersama dengan Coach Noeng. Sama dengan coach di Kampung Buntal katanya. Ya, ajak aktiviti nyari tok lah. By the way, katanya selamat bertugas untuk kita dua.
0: Tok daripada Kak JJ kita tok Jalina Julaihi. Salam Hari Malaysia DJ kesayangan Santik Anggun Juma Ibrahim DJ Tersohor Raja Pucuk Nau Yus. Pagi tok nak pergi pengilan lah nikah anak sahabat dunia akhirat Farida Sebli. Moga Allah memudahkan segala urusan agar kenduri berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Sama-sama.
1: Okey, tok pun nama baru Eti Dimiza. Yang mana assalamualaikum, selamat Hari Malaysia. Semoga Malaysia terus maju makmur. Ada permintaan untuk nak dengar lagu daripada Arwah Sudirman, lagu warisan
0: di sini.
1: Ya, yang mana patriotik rasa pagi-pagi katanya.
0: Terbaiklah kita. InsyaAllah. Rosnani Anwar, selamat tugas jam 2. Selamat Hari Malaysia pada semua sahabat dengan Surat FM mana juga berada. Semoga bagai selalu dari gedung tu. Cuaca si bapa dah cerah. Sejuk je rasanya. Jangan narik simut baru lah.
1: Kita juga ada tahu pun nama baru kami jumpa tu. Az Yazat Kasih. Yang pada salam. Selamat pagi untuk Yus dan Zai. Selamat pagi Malaysia untuk semua. Dan untuk Bonda, Hajah Sharifah, Salehah, Wota, Ashagaf, family Kampung Matang. Sayang kita orang semua, katanya.
0: Ya. Tuan pun baru juga rasanya nak Odeng Arian Arini tu nak.
1: Ya, baru nama
0: ya,
1: baru.
0: Ya, Amanda, selamat pagi Yusan Jai, selamat tugas dan selamat Hari Malaysia buat semua. Jalur gemilang bendera kebangsaan.
1: Reba.
0: Berkibar megah membawa harapan. Sambutan Hari Malaysia kita raikan sehati sejiwa dalam perpaduan. Terima kasih Odeng.
1: Ya. Dan kita juga ada siapa lagi tu? Mak Teh. Mak Teh belum dibaca nak.
0: Belum.
1: Yang madah kat situ. Ucapan selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua sahabat dan juga pendengar setia Astro FM. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama. Tiara Putih. Assalamualaikum Yusan Jai. Selamat Hari Malaysia buat warga Malaysia. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Terima kasih Tiara Putih.
1: Okey, kita ada Husni Sabirin. Nyaman dah selamat Hari Malaysia. Orang asing memang kompom ya kan katanya. Kena Sarawak untuk mereka 3 kali. Semoga 3 kali sambutannya menambahkan lagi semangat kenegaraan kita. Sama-sama kita kekalkan kesatuan tok hingga ke anak cucu kita. Tiga kali tu apa maksudnya Yus? Mungkin bagi kami lah 3 kali tu. Yang pertamanya Hari Sarawak. Yang keduanya mungkin sambutan Hari Kebangsaan RT. Yang ketiga tu mungkin sambutan Hari Malaysia.
0: Jadi banyaklah sambutan kan. Jadi kita rasa bangga lah sebab benda-benda yang disambut bah. Demi perjuangan.
1: Bukan disambut dia aja. Ini bukan disambut dia aja. Ini ada kisah di sebalik tarikh-tarikh.
0: Betul. Jadi iyalah. Lagu apa dia minta tadi, Jayo? Lagu
1: Samudera.
0: Samudera.
1: Bukan Sudirman. Sudirman Warisan.
0: Bukan lagu Warisan ke?
1: Warisan.
0: Warisan, okey. Saya cari dulu. Warisan.
1: Sama-sama kita hayatilah, lagu Warisan, semoga kita mewarisilah rasa perpaduan untuk kepada generasi kita.
0: InsyaAllah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Dan jangan lupa 9 pagi kelak kita akan dapat ikuti Utama 9 pagi. Dan pastinya untuk jam yang terakhir kelak, insyaAllah Yus dan Jai keneman kita orang kembali. Dan bacakan antara komen-komen yang dihantar oleh kita orang lah. Ucapan-ucapan kita orang memang semangat yang ditunjukkan oleh kita orang. Terima kasih banyak-banyak, okay? Selepas tu kita nak dengarkan lagu daripada Allahyarham Sudirman, lagu Warisan, khas untuk kita orang sempena Hari Malaysia tahun tu 2026. Okay, dengar kita orang. Yang menonton, dengar lagu tu, okay?

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catan IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak ni budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kena mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari, berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategik kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tapi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Untunglah kau di Wijik Gunung Liza ya. Cok kelet tak sobori. Babah kesiagi kita.
1: Ha sini lagi. Kelas sebelah lagi kita.
2: Ya meret meret kemati atau belajar pemiu bidia. Misit misit. Ya.
1: Papa tanya.
3: Papa dah sobri Kak Siti. Papa dah.
4: Ya. Cikgu Jessica.
2: Ya dah aku
4: tak. Cikgu Jessica.
1: Hai cikgu.
4: Cikgu, tok kawan-kawan kami semua tu ajar kita sidak tiga tok bagus-bagus. Siti, Jemila, sobri dengan Japa. Tok dan cikgu Jess. Oh.
1: Kurangkan tak Bang Man tak laju bila tangan dengan Cikgu Jessica tang laju je jalan kan.
0: Tengah laju je. Aku tu kan tangganya tu pergi. Tapi
4: tak pasal apa dah belajar tu orang kan.
1: Pasal Melano.
0: Oh, Melano. Melano kan.
1: Be. Nak ni aku
3: Lukuh.
1: Nak ni aku lukuh.
3: Oh, lukuh salah aku.
4: Terror dah. Jadi itu Cikgu Jess sama penuhnya Jessica. Nak yang ajar kita orang bahasa Bidayu.
1: Untuk Bidayu.
4: Belajar betul-betul.
1: Okey.
2: Nak ni Sobri, nak ni Japa tek.
4: Sobri sebelah kita tu.
1: Kami Sobri.
4: Tunggah
1: kami Sob.
4: Apa dek?
1: Sob.
4: Bila masa Bahagia boleh jadi sob Japa dengan Siti.
3: Belik oh. Bang Mano. Siap
0: sikap. Tak sekolah tu jadi sob namanya.
3: Oh, jadi sob. Salah
1: Tak orang tu jelis nak.
4: Sobri lah. Ajar ajak sidak bahasa Bidayu.
2: Kelak kami ajar sidak kelakar Bidayu. Kami akan ajar kelakar Bidayu biata.
1: Nak nanya tu cikgu. Bahasa Bidayu tu Bapa Ige, ada berapa jenis oh? Bahasanya oh?
2: Bahasa Bidayu tu banyak. Banyak macam jenisnya. Adanya biatah. Macam kami, biatah.
1: Oh, biatah.
2: Macam elundunya selako rara.
1: Selako rara.
2: Pasya mun erisrian buka sadung.
1: Oh, buka sadung.
2: Pasya eri bau jagoi.
1: Bau jagoi banyak oh.
2: Kita belajar yang simple-simple aja lah.
3: Kita nervous kah cikgu?
2: Si.
3: Si.
2: Okey, mun kita tak tanya apa khabar. Ani agah. Ani agah. Apa khabar?
3: Apa khabar maksudnya?
2: Ani agah.
1: Okay. Paham.
3: Ani agah Sobri?
1: Nah?
3: Ani agah Sobri? Betul lah.
2: Betul.
3: Ani agah Sobri? Ani agah Siti?
2: Bu nak jawab
1: tak? Khabar baik. Betul lah.
2: Bu nak jawab tak? Agah kena.
1: Agah kena.
2: Agah kena.
1: Agak kena.
2: Agak kena. Jangan sebut agak. Agak yang lain.
1: Agak kena.
2: Okay, next. Kita mau belajar pasal macam ni kita nak muji orang.
1: Best.
2: Mungkin kita nak muji orang kan. Kacak muka kau. Macam muka kita. Macam ni kan. Macam ni cikgu sebut temengen jawidmu.
1: Ya.
2: Temengen jawidmu.
1: Oh, pa, Bang Man, tangga kita. Aku dipuji cikgu Jess. Kacak. Benar sih cikgu.
4: Jess muji dia.
1: Kita tahu lah.
4: Tengah belajar kan itu.
1: Cik, dengar kita lo. Dengar apa tak? Ulang tak lo? Ulang apa tak?
2: Temengen jawidmu.
1: Aduh. Temengen
2: jawidmu.
1: Apa maksudnya?
2: Kacak bukan kita.
0: Tapi bukan untuk kita. Bukan. Agak kau sebagai. Kau lalu nafasan kau.
1: Yelah tahunya mana macam ya.
0: Cikgu Jess tak buat contoh.
2: Best nak kita belajar nak basic-basic saja.
1: Best.
2: Ya pakai kita permulaannya.
3: Mukadimahnya.
2: Mukadimahnya. Kita belajar yang perkataannya baik-baik kata orang.
3: Alah.
4: Cikgu Jess, cuma kita madah dengan macam ni, madah si tau malu kau tu.
2: Ya. Tak malu tak lagi. Tok contoh je. Si ada nak tuju dengan siapa-siapa. Okey, si tau malu kau tu. Dedasak uti.
3: Macam yang bunyinya cikgu.
4: Lalu nak jadi poinnya dia.
2: Aduh. Tok contoh.
1: Contoh nang contoh benar-benar lah cikgu.
2: Contoh benar-benar. Kau ya lu pakai poin kau ngan nak japa.
1: Aduh hal ada contoh.
3: Cuba kau ulang lagi Sobri apa pada le cikgu just that.
1: Dah lupa aku.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: sketsa kayu, teki, jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi jeraya. Eba.

Jangan lupa ikuti Bermukun Khas Sempena Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 jam 1.10 minit petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeay!

September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan

0: September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Ikuti dokumentari khas sempena Hari Malaysia pada 16 September 2026 pada pukul 9.30 pagi dan ulangannya pada pukul 4.30 petang, 16 September, Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
7: Hai,

0: Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih no.
1: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
2: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
3: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
4: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Madara Sempena Hari Malaysia.
6: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
7: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
8: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
9: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.

0: Kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu. Alhamdulillah juga lah, kinetok pun lah tenaga. Keadaan Cerebu dah semakin pulih. Rata-ratanya di bawah 100 lah. Ada yang paling tinggi pun 70 lebih.
1: Bacaan sederhana lah.
0: Ya, bacaan sederhana. Ada yang dah biru 4 lebih je bacaannya.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab ialah di Lubuk Antu. Kan? Di Lubuk Antu.
1: Lubuk Antu aja. Okey, sebab ialah ada kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan pembukaan semula lah sekolah-sekolah yang terjejas Cerebu di daerah Lubuk Antu. Okey, hari ini kan tutup now. Jadi merujuk kepada bacaan indeks pencemaran pencemar udara IPU di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar lah, yang merekodkan setakat pukul 7 pagi tadi 16 September 2020. Serta juga laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memutuskanlah bahawa semua sekolah menengah dan sekolah rendah di bawah seliaan pejabat daerah, pejabat pendidikan daerah PPD Lubuk Antu akan beroperasi macam sedia kala lah mulai 17 September 2026. Mari Kamis. Jadi, mungkin ada sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa lah. Dan JPN Sarawaknya sentiasa menitik beratkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Tapi nak Yus, mungkin ada anak-anak di bawah jagaan ibu bapa atau penjaga yang apa, yang mengalami masalah kesihatan susulan keadaan Cerebu yang masih melanda. Betul, sibuklah, tidak dibenarkanlah untuk menghantar anak sidaknya ke sekolah.
0: Kita orang lebih tahu lah, anak kita orang macam ni, mungkin ada yang ada penyakit isak kah, asma kah, nak. Jadi pandai-pandailah kita orang. Dah dimaklumkan oleh kerajaan.
1: Ya,
0: adalah pemakluman untuk kita orang. Dan setakat pukul 9 pagi tek, keadaan Cerebu tu semakin menurun. Muntan lihat di IPD Serian muntadi 70 lebih nak. Kini tu setakat pukul 9 dah 66. Manakala di Kuching sebelum tu tek 75. Hanya dah turun 73. Di Semarahan 65, di Seri Aman 55, di Seri K 46, di Sibu 66, di Kapit 56, di Mukah 52, di Bintulu 59, di Samalaju 51, manakala di Miri 54, di ILP Miri 43 dan di Limbang 46.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Jadi alhamdulillah lah. Keadaan dah semakin pulih. Jadi sama-sama kita berdoa semoga nya terus lenyap lah. Siadanya nak tunai-tunai lagi lah. Yang kita doakan. Dan kita doakan juga lah kepada rakan-rakan kita di Semenanjung. Kena tu bila terlihat di Semenanjung, kena tu bacaan IPU-nya sangat-sangat tinggi lah. Satu lebih ke atas kan. Jadi buat Pak Nek, hati-hati ya.
1: Yang tu aja yang komen dalam tu rumah hitam.
0: Ainiza.
1: Ibra.
0: Ibra Inggris.
1: Yang ada apa?
0: Di Selangor.
1: IPU kat Sia Tinggi katanya.
0: Ya, betul. Jadi semoga baik-baik kita orang di Sindun lah. Dan jangan lupa lah pelitup muka ya. Jangan lupa dipakai.
1: Ya, terutama yang bawa motosikal lah ya.
0: Lebih-lebih lagi yang ada penyakit isak lah.
1: Ya, isak.
0: Asma.
1: Ampusahom.
0: Ampusahom. Ampusahomnya datang lah. Okeylah.
1: Okey. Jadi yang untuk peringatan kita bersama lah. Okey, dan kita nak jenguk dulu antara komen-komen yang ada di rumah biru kita. Ucapan Selamat Hari Malaysia. Kita lanjutkanlah dengan komen daripada Arisa Adira. Ucapkan Selamat Hari Malaysia lah kepada semua pendengar Setia Surat FM. Di sini ajak berada. Semoga ceria dengan dan indah sepanjang hari. Taklah bersama dengan keluarga.
0: Wah, tu daripada Kak Sadiah Jidiah tu agak panjang lah, nyamalah karangan. Nyamadah, selamat menyambut Malaysia buat semua sahabat dengan Satis Jiwa, Surai FM dan kita dua DJ.

0: sentiasa apa tu, Mas Ho, maju jaya, aman. Selamat tugas buat semua wira-wira tanah air kita. Semua semoga sentiasa sehat dan sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Terima kasih.
1: Okey, dan kita juga ada komen daripada Kak Mas kita situ. Yang pada selamat Hari Malaysia untuk semua sahabat. Kita juga ada Wadin Nanda. Assalamualaikum Jayus katanya. Selamat Hari Malaysia untuk warga Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi sama-sama kita menyemarakkan sambutan Hari Malaysia di BCCK dan juga pertunjukkan bunga api di Waterfront malam tok katanya. Yeah, Sarawak that. Maju Makmur.
0: Terima kasih. Inais N, Assalamualaikum DJ 2, selamat Hari Malaysia semua. Semoga dimudahkan segala urusan kita semua itu. Amin, terima kasih. Daripada Kak Min ada juga, Assalamualaikum Yus dan Jai, selamat menyambut Hari Malaysia. Di Semunja, cuaca kedup, hujan awal pagi tadi, ceria-ceria terdua di konti sambil dengar kita dua. Tangan ngepok telur, kemolah bingkal labu, jualan tang pelak. Dandut kita adanya.
1: Kita juga ada ringkas saja komen daripada Di Asan. Yang mana Nang Layan 93.7 FM pagi ini. Dari Bintulu ke mana?
0: Daripada Pak Suoma menonton. Jajak.
1: Jajak. Terima kasih kerana sudi menonton.
0: Nek Mok kita tu, nyemada selamat Hari Malaysia teristimewa untuk Yusanja dan tak si lupa juga buat sahabat-sahabat. Semoga sehat panjang umur, murah rezeki. Amin.
1: Okey, kita ada Sarizaat. Nyemada selamat Hari Malaysia lah untuk semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Terima kasih. Kita juga ada Buang Sapi I yang ucapkan selamat bertugas dan juga selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga sehat-sehat semuanya. Dan seorang lagi tu, langsung ambil baca, Ahmad Syafi'i ucapkan selamat bertugas, selamat menyambut Hari Malaysia lah untuk semua.
0: Ya, terima kasih. Daripada YHM Yusuf, selamat Hari Malaysia dengan semua geng. Selamat pagi Sarawak, Yus dan Jai, dari Abang Yusuf kita. Terima kasih. Siapa lagi tu, daripada Ibra English tadi, Punda. Selamat Hari Malaysia buat sahabat kami di Sarawak, Sabah. Moga saya ceria. Tu daripada Atimiza, terima kasih sudah tunaikan bidang lagu kami. Dari saya, love lah.
1: Okey, tu kita dari penonton kita juga di Rumah Hitam ada masuk Rumah Biru tu. Ali Gun Plus Sarawak ada pantunnya.
0: Apa pantunnya?
1: Ada jumpanya pun komennya tu. Nenek kami molah bubur. Tambah tambah santan manis rasa. Ya kah? Bukan tambah santan lemak.
0: Lemak kah? Manis kah?
1: Tambah gula manis.
0: Nak tahu Ali tu.
1: Hari Malaysia kami syukur. Malaysia Madani, kita jaga. Selamat Hari Malaysia. Ada seorang lagi tu.
0: Selamat lagi.
1: Mansur Fadus. Mat Disco.
0: Mat Disco tu. Aduh.
1: Okay, terima kasih situ. Selamat Hari Malaysia untuk DJ kesayangan.
0: Kesayamam.
1: Kesayamam lah. Bukan kesayangan lah. Kesayaman. Man. Dan semua rakyat Sarawak. Wah jauh Yus.
0: Oh, jauh.
1: Jadi nyucatkan salam untuk geng GTB juga. Ali katanya, Calon, Din, Skalo, Niza, Madam Dis, Anggun Bulan, Ketua, dan si lupa host kesayaman Iza.
0: Apa cara? Okeylah, daripada Udin Syahudin Idris. Jemada, selamat bertugas, selamat Hari Malaysia semua. Sentiasa bersyukur dengan kedamaian negara kita. Terima kasih.
1: Okey, kita ada Noliana Kuang. Semoga terus sehat. Selamat maju jaya Malaysia. Jemadahnya tengah molah cucu temedak tu si. Jadi kita dua mengajak. Yang mualah cucu temedak.
0: Oh ya kah?
1: Thank you katanya. Happy konti dengan kita dua.
0: Sama.
1: Rami, kita orang di Kuching hari tu. Rami.
0: Siapa lagi tu? Saya cari dulu. Banyak yang sudah dibaca tu sebenarnya.
1: Ada. Kita ada lagi. Hamdan Sah. Okay. Yang mualah kami baru masuk komen. Salam perkenalan.
0: Terima kasih.
1: Salam ukhuwah untuk kita.
0: Terima kasih. Di Asan Nang Layan 93.7 FM
1: dah baca. Sini, Bintulu. Isah Zari Isah. Okey, ni mana situ? Cuaca di Bakor cukup cantik pagi tu katanya, cerah, syukur. Jadi nya hari tu saya dah program sebab nak nyiapkan tika pandan.

0: yang apa petang petang kelak mungkin ke BCCK katanya. Jadi selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia.
1: Ya, yeah, Fish Panda yang baru masuk komennya tu. Assalamualaikum, selamat Hari Malaysia, selamat tugas DJ dan kami nak ucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak kami Nur Adawiyah Maisarah. Terima kasih. Dan sikit lagi sebelum kita beribu. Aida Manja Haji Putih, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat tugas Yus dan Jai. Semoga kita sentiasa sehat walafiat. Selamat Hari Malaysia buat semua warga Malaysia di mana juga berada. Terima kasih Surah FM. Sama-sama.
0: Ya, ya setakat tu.
1: Oh ya, setakat tu lah. Okeylah, kita nak beribu dulu. Dan insyaAllah kelak kita akan bersama lagi. Kita nak dengarkan selepas tu lagu daripada Kak Aziz kita, Azim Mustafa, Berputik Dalam Diam.
0: Yeba.
1: Jom kita layan dulu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag
0: Geng Pagi Kita.
2: Selengkap pagi kita munsik dengan Selamat Pagi Sarawak 6-10 pagi hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.

1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM. Frekuensi Sarawak FM.

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang kekal mendengarkan Surai FM untuk pagi itu. Alhamdulillah. Bedok Jai masih lagi teman kita orang dah sampai-sampai ke ujung-ujung dah upah gaya tu ko. Jadi terima kasihlah banyak-banyak kan kita orang yang terus mendengarkan Surai FM untuk pagi itu. Jadi kata orang tu untuk sambutan dari Malaysia tu banyaklah yang mengantarkan ucapan-ucapan sidaknya lah Jai. Ada yang memang kata orang berpantun, ada yang memberikan kata-kata semangat. Semangat semualah kita orang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang lah. Okay. Ada lagi ke Jai yang masuk? Sedana.
1: Ada komen banyak sebenarnya, namun kita sempat kongsikan.
0: Ada lagi yang di ujung-ujung tu yang hantar ya. Tapi kami doa tu dah ke ujung dah tu. Si sempat pegayanya.
1: Mana yang baru masuk live kita, terima kasih banyak-banyak untuk kita orang. Kita dah berada di penghujung sebenarnya. InsyaAllah lain hari ya kita akan on air balik.
0: Hari itu hari Pahang Rabu, Khamis, Sabtu.
1: Sabtu.
0: Sabtu akan bertemu lagi kami Dok Jai untuk pagi tu. Jadi Jai ada nak dipadah ke?
1: Saya dah apa-apa. Cuma kekalkanlah semangat perpaduan, kebersamaan dan juga saling menghormati kita sebagai rakyat Malaysia. Okay?
0: Yeah. Jadi saya Medua pun nak undur diri dan selamat menyambut Hari Malaysia buat semua. Semoga perpaduan ukhuwah yang terjalin di antara kita warga-warga Malaysia tu semoga dipermudahkan segala urusan tu orang insyaAllah. Jumpa lagi di hari Sabtu kelak. Jadi kepada doa nak undur diri. Assalamualaikum.
1: Okay, bye.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelami air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB, Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penerangan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan ekspresi hari ini Rabu 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Libang FM. Baik, selepas lagu ini nanti kita akan bersama dengan rakan kita di Libang FM.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Serau FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti. Selamat Hari Malaysia Ti.
0: Ya, selamat Hari Malaysia juga kepada Effa dan rakan-rakan kita, ya, dan juga pendengar kita pada hari itu nak Effa. Apa khabar Effa?
1: Sehat alhamdulillah. Ti macam ni sehat ke?
0: Saya alhamdulillah sehat. Warna baju Effa menarik ya hari ini. Sebenarnya Hari Malaysia.
1: Bendera Malaysia.
0: Memang menarik kata orang menceriakan pertemuan kita hari itu nak Effa.
1: Sebagai kata orang mungkinlah ini kata orang caralah untuk kita menunjukkan rasa cinta kita. Boleh pun boleh juga kan Ti.
0: Ya betul. Dan kita di Kuching pada hari ini memang sibuklah Effa, maklumlah hari itu merupakan Hari Malaysia dan malam kelak adalah merupakan sambutan Hari Malaysia 2026 di pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak dan bakal menonjolkan keunikan budaya kita tu melusi gabungan artis dan juga persembahan pelbagai etnik dari Sabah.
1: Pastinya meriah nanti.
0: Memang meriah dan kita harap kepada pendengar kita yang mempunyai masa terluang bolehlah berkunjung ke BCCK untuk sama-sama meriahkan Hari Malaysia pada malam tu. Dan kita juga ada saya langsung sebenarnya Effa melusi Sarawak FM, FB Sarawak FM dan juga saya langsung dari TV Satu pada malam tu.
1: Baik Effa, memang nang meriah lah ni.
0: Ya betul meriah
1: Hari Malaysia.
0: Kita mungkin ceria pada hari tu. Baik Effa, bagai kata orang macam ni keadaan cuaca di Limbang.
1: Okey, baik. Pagi tadi Ti, sebelum Effa masuk konti, hujan turun dengan lebatnya. Hujan lebat tadi lah Ti. Tapi sekarang sekarang hujan dah reda, dah berhenti dah Ti. Jadi untuk memudahkan apa jua urusan.
0: Ya betul.
1: Kita orang semualah.
0: Ya, mungkin ada perancangan hari cuti macam tu nak Effa untuk ke mana-mana. Bila dah hujan dah reda ya bolehlah merancang seterusnya.
1: Dan di Kuching pergerakan cuaca sebenarnya Ti.
0: Ya betul. Di Kuching, alhamdulillah macam ni, alhamdulillah cuaca pun kata orang cerah pada pagi tu. Alhamdulillah juga jerebu pun dah berkurangan.
1: Betul.
0: Dah nampak awan. Ya dah nampak awan alhamdulillah lah Effa. Memudahkan urusan kita. Baik Effa, sebelum kita bersama dengan Effa mungkin banyak aktiviti ataupun info yang nak dikongsikan nak Effa.
1: Sebelum ada juga lah Ti.
0: Ada juga. Baik, sebelumnya kita nak berhibur dulu. Mungkin Effa ada sediakan lagu khas untuk kita.
1: Ada di pastinya Effa bersedia untuk menghiburkan pendengar kita itu. Yang mendengarkan melalui siaran 5 FM dan juga yang mendengarkan melalui siaran Sarawak FM. Jadi untuk pagi Tok Ti, sebagai kata orang lagu yang Effa nak hiburkan dari Limbang lah, pilihan dari Limbang adalah lagu daripada Afiq Syazwan dengan lagunya yang berjudul Kepuk Kepuk. Jom sama-sama kita dengarkan. Baik.

0: Baiti. Itu dia lagu daripada Afiq Syazwan. Tajuknya Kepak Kepuk, bukan Kepok-Kepok ti.
1: Kepak-kepuk.
0: Dah pandai tersasul.
1: Maksud je kompang. Kepak-kepuk orang kahwin.
0: Itu dah cuti dah. Ya, betul. Asal macam vibe hujung minggu ti.
1: Ya, mungkin juga nak Eva pada hari tu, hari cuti tu, banyak yang mengadakan kenduri kahwin.
0: Betul,
1: oh,
0: mungkin
1: khas untuk sidaknya lah, pandang-pandang si jemu-jemu. Jadi si jemu-jemu lah mandang kami dua nak.
0: Oh lah, untuk sejam tu lah tiaw.
1: Ya betul, sejam juga pukul 11 pagi ke lah nak Eva.
0: Betul.
1: Baik Eva, kita teruskan dengan aktiviti kita pagi tu. Mungkin nak disampaikan, silakan.
0: Baik, terima kasih Ti. Dan tadi Ti kata di Kuching sibuk jok sebenarnya Tok Tia dengan program-program sambutan Hari Malaysia di Kuching. Di Limbang Ti hari Tok jok pemulanya Pesta Limbang tahun 2026. Yang mana bermula hari Tok sebenarnya 16 hingga 20 September 2026 yang berlangsung di dataran tebingan Limbang bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 11 malam. Jadi antara pengisian untuk Pesta Limbang 2026 tu nya akan adanya majlis perasmian pada 19 September. Ada juga akan adanya juga majlis penangguhan pada 20 September 2026. Seterusnya ti untuk perlumbaan bot laju. Tu antara acara kemuncaknya lah, antaranya lah ti. Perlumbaan bot laju bermula 17 sehingga 18 September 2026. Bermula esoklah sebenarnya. Dan juga perlumbaan perahu bidar dan juga perahu naga yang mana akan bermula dari 19 hingga 20 September. Dan untuk Pesta Limbang Tok Ti akan adanya juga di dalam Pesta Limbang tu akan adanya Pesta Ria Limbang juga yang mana pelbagai vendor akan ada berjual lah sebenarnya. Memberikan peluang kepada pengunjung-pengunjung membeli dan juga merasa apa yang dijual lah, khususnya makanan-makanan dari luar lah sebenarnya ti. Dan seterusnya akan adanya konsert Pesta Ria Limbang pada 18 dan juga 19 September. Dan sebenarnya pagi tadi ti telah pun berlangsung Unity 5km Dash Run dan juga 3km Fun Walk bermula jam 6 pagi tadi. Dan juga akan adanya jualan rahmah bermula 18 sehingga 20 September kelak ti. Jadi itu antara pengisian lah yang dapat Eva kongsikan kepada kita orang yang mendengarkan info spesial itu. Dan Eva nak kongsikan juga tok hebahan lah sebenarnya mengenai pelanjutan waktu operasi pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam, yang mana pos-pos kawalan imigresen kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan Temburong, juga pos kawalan imigresen sementara Labu Temburong, pos kawalan imigresen sementara Kuala Luar dan juga pos kawalan imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait, yang mana pelanjutan waktu operasi bermula 18 September sehingga 20 September bermula jam 6 pagi sehingga ke jam 12 tengah malam. Jadi waktu operasi pos kawalan imigresen itu akan kembali beroperasi seperti biasa bermula jam 6 pagi hingga jam 10 malam pada hari Isnin 21 September 2026. Jadi tok pelanjutan waktu operasi tok sebenarnya memberikan peluang juga lah sebenarnya ti kepada sidak yang berada di luar Limbang untuk datang berkunjung ke Pesta Limbang 2026. Jadi Pesta Limbang tok ti sebenarnya lama dah asyik ada di Limbang. Tok dah kembali semula untuk
1: kembali
0: tahun
1: semula.
0: Tok tahun 2026 tok. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info tok, sini-sini juga kita berada. Sama-samalah kita meramikan Pesta Limbang 2026 yang berlangsung bermula tok sehingga 20 September 2026.
1: Pastinya meriah nak Eva.
0: InsyaAllah mudah-mudahan itu adalah kemeriahan yang kita nantikan semuanya. Rasa berapa tahun ti? 9 kah mensilap lah.
1: Baru diadakan semula.
0: Ataupun belas kelak lah Eva cari infonya lagi. Tapi dah lama lah sebenarnya ti. Pesta lima tu si ada.
1: Jadi jangan lepaskan peluang tu nak Eva. Pada tahun-tahun akan datang kita si tahu sama ada akan diadakan lagi ataupun sebagainya. Jadi inilah peluang untuk kita menyaksikan Pesta Limbang nak
0: Betul dia. Jadi untuk antara info untuk pusingan pertama tu.
1: Pusingan pertama telah pun kita dengar daripada Eva. Dan selepas itu kelak kita akan bersama lagi dengan Eva nak sebelum dia kita nak berhibur dengan lagu-lagu lagi. Baik, kita nak putarkan lagu daripada Hel Husaini. Lagunya Hari Ini. Hari Ini, Hari Malaysia. Baik, kita dengar lagu Hari Ini.

0: ya tadi Eva lagu Hel Husaini dengan lagunya Hari Ini. Ah, maksudnya hari ini dia kahwin.
1: Hari ini lagu kau kahwin milikku.
0: hari ini kau milikku. Itu maksudnya hari ini ya. Namun ia hanya sekadar hiburan kita bagi Tuan Eva. Di samping kita mendengar info-info ataupun aktiviti yang disampaikan oleh rakan kita Eva dari Limbang FM.
1: Betul.
0: Dan sekarang dah pun pukul 10.32 minit pagi nak Eva. Jadi kita teruskan lagi dengan info ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ti. Jadi untuk tadi Ti, Eva nak kongsikan sedikit lah. Mungkin ada pembetulan sedikit. Tadi Eva katakan 9 tahun kan Ti, mengenai Pesta Limbang tu. Penantian telah berakhir. Pesta Limbang kembali lagi tahun 2026. Yang mana tahun terakhir berlangsungnya Pesta Limbang Ti adalah pada tahun 2013. 13 tahun.
0: Lama.
1: Baru kembali lagi Pesta Limbang untuk tahun 2026 tu. Jadi sebagai ketorang tanda kemeriahan lah untuk di Bandar Limbang, untuk sambutannya pesta yang berlangsung di Limbang. Jadi Eva nak kongsikan terus Ti.
0: Silakan.
1: Perkongsian info seterusnya dari Limbang yang nak kongsikan adalah mengenai kursus pengurusan kewangan keluarga anjuran kemas Limbang yang mana akan berlangsung pada 17 September esok hari bermula jam 8.30 pagi di Dewan Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Limbang. Jadi itu antara yang akan berlangsung lah sebenarnya di Limbang. Dan seterusnya juga Ifan kongsikan kepada pendengar kita hari itu mengenai kempen derma darah bagi bulan September 2026 untuk daerah lawas yang mana tarikh yang terdekat toknya akan berlangsung pada hari Sabtu 19 September bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di Pasar Tamu Lawas. Dan untuk hari yang terakhir untuk bulan September toknya akan berlangsung pada 26 September bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1.30 hari di Dewan Seri Sari 1 Hotel di Seri Malaysia Lawas. Jadi itu antara yang dapat Eva kongsikan mengenai jadual kempen derma darah di daerah lawas. Dan untuk info kita juga dan untuk penderma-penderma yang siap dapat datang, siap dapat hadir ke lokasi yang Eva kongsikan tadi, kita orang juga boleh datang ke tabung darah hospital lawas pada hari bekerja ti. Yang sebagai info lah mengenai apa kempen derma darah di daerah lawas. Satu lagi Eva nak kongsikan ti. Mengenai jualan Rahmah Madani. Jualan Rahmah Madani bergerak untuk daerah Limbang yang akan berlangsung pada 18 September pada jam 9 pagi sehingga stok habis di tepingan Sungai Limbang. Itu adalah jualan Rahmah Madani bergerak lah dengan kerjasama Limbang Sunseng Sendirian Berhad. Dan juga untuk daerah lawas akan adanya jualan Rahmah Madani bergerak dengan kerjasama Double Win Enterprise pada 17 September 2026 bermula jam 10 pagi sehinggalah ke jam 3 petang di Stadium Tertutup Lawas. Jadi itu antara lokasi-lokasi yang mana akan berlangsungnya jualan Rahmah Madani bergerak untuk daerah Limbang dan juga daerah Lawas di. Jadi tiga info untuk di pusingan kedua.
0: Pusingan kedua. Dan selepas siaklah adalah pusingan terakhir, pusingan ketiga. So kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak Eva. Dan kita terus berhibur dengan lagu yang akan disediakan Eva.
1: Lagu yang seterusnya tajuknya Kemana Ni.
0: Belum tahu lagi.
1: Jadi tajuk Kemana Ni, nyanyian lagu Lukas Sikta, Kimi Kimo dan juga Salam Muzik. Jadi jom sama-sama kita dengarkan.

0: Baiti dengan lagu Kemana Ni.
1: Sedang berfikir. Sini nak kata orang mau pergi. Nak pergi hari tu. Maklumlah hari tu hari cuti. Pastinya cuti. Ada perancangan nak pergi sini. Ada tengah berfikir waktu tu tengah duduk berfikir nak pergi sini.
0: Tengah mikirkan perancangan lah Tio.
1: Betul. Baik, kita masih lagi bersama Menteri Pertubuhan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Di Limbang bersama Eva dan saya T bersama Ana di So FM. Dan kita ke pusingan terakhir Tok Eva.
0: Untuk perkongsian terakhir. Info dari Limbang.
1: Silakan.
0: Baik, terima kasih T. Dan untuk info dari Limbang seterusnya pernah kongsikan adalah mengenai program vaksinasi anti rabies percuma secara dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang untuk bulan September 2026. Jadi program toknya akan berlangsung, ia telah pun berlangsung pada 14 dan juga 15 hari hati. Dan seterusnya juga untuk bulan September tu, untuk tarikh yang seterusnya akan berlangsung pada 21 September 2026 di Sungai Poh, Sungai Lumbong, Rumah Hub Mangeri dan juga Bukit Gudang. Seterusnya pada 22 September program vaksinasi itu akan berlokasi di Tanjung Riman, Tanjung Darat, di Tanjung dan juga di Tanjung Ungar. Seterusnya pada 23 September ia akan berlokasi di Palas, Pangkalan Gura, Bukit Saraung dan juga Rumah Tangai Lubuk Tuan. Seterusnya pada 24 September program vaksinasi akan berlokasi di Medamit proper dan juga Lubuk Lasas. Dan untuk hari yang terakhir pada bulan September tu, ia akan berlangsung pada 20 September di Rumah Stipen Engkasing dan juga Sungai Puru. Jadi program tu hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Dan suntikan vaksin rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Jadi pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999. Jadi program itu akan berlangsung di daerah Limbang seperti yang Eva kongsikan tadi jadualnya. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, jangan lepaskan peluang untuk memberikan suntikan anti rabies, vaksinasi anti rabies secara percuma untuk anjing kita orang. Dan seterusnya juga ti, Eva nak kongsikan mengenai Agro Tamu Medamit untuk tahun 2026, anjuran jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang, yang mana untuk bulan Oktober kelati akan berlangsung pada 3 Oktober dan pada bulan seterusnya akan di

0: Dekan pada 7 November 2026 bermula jam 7 pagi di Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi pastinya pelbagai barangan dan juga hasil tani yang boleh anda dapatkan menerusi Agro Tamu Medamit 2026. Dan untuk info yang terakhir ti, Eva nak kongsikan juga adalah mengenai Limbang Prison Community Run yang mana akan berlangsung pada 17 Oktober 2026. Jadi program tu akan adanya fun run 5 km dan juga fun walk 3 km. Jadi sebenarnya Limbang Prison Community Run tu tinya ditangguhkan ataupun ditunda ke tarikh baru 17 Oktober. Sebelum tu nya sebenarnya berlangsung, dijadualkan berlangsung pada 13 September. Tapi ditunda tarikhnya ke 17 Oktober 2026. Jadi untuk rest pack collection akan dapat diambil pada 16 Oktober bermula jam 10 pagi sehinggalah ke jam 4 petang di Dewan Suara Limbang. Jadi yang antara info dari Limbang yang dapat Eva kongsikan menerusi segmen ataupun rancangan Info Express untuk hari Tokti.
1: Berakhir sudah pusingan ketiga nak Eva. Baik, selepas Tok Kelak kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita yang telah pun mengantar komen sekarang ini. Dan sebelum ia kita nak berhibur dulu dengan lagu yang akan diputarkan. Tadi Epa main lagu Kemana
0: Kemana Ni.
1: Kemana Ni. Lepas tu kita nak dengar lagu Boleh Belah.
0: Boleh Belah.
1: Okey, kita dengar lagu persembahan daripada Nana Shimi. Kita dengarkan.
0: Jom.

0: Okey, Faya, tadi lagu persembahan daripada Nana Shimi dengan lagunya Boleh Belah. Tapi yeah, jangan belah dulu. Jangan belah dulu. Kita masih lagi bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan Limbang FM sehingga pukul 11 pagi kelak. Nak Eva,
1: sebenarnya Ti, Eva macam apa ketuang tertarik, mungkin tertarik lah perkataannya ataupun soal lah. Ya, macam apa sih sangka lah, lagu menghalau pun boleh jadi lagu yang menarik ni.
0: Sebab lagunya penuh makna sebenarnya.
1: Betul.
0: Penuh makna yang boleh kita fahami. Faham-faham ajaklah. Faham-faham ajaklah nak Aifah. Baiklah Aifah, kita teruskan untuk bacakan komen daripada rakan-rakan FB kita. Dah banyak kita terima tu Aifah. Silakan untuk bacakan.
1: Baik, jadi Suhaila Abdullah ada memberikan kita emoji hai, hai, dan juga tiga kuntum bunga. Aifah percaya nanti akan ada salamnya Ti. Kita akan ada, kita bacakan nanti. Dan seterusnya juga ada Sadiah Jidiah juga ada memberikan kita tiga kuntum bunga. Jadi Suhaila memberikan tiga kuntum bunga, Sadiah juga memberikan kita tiga kuntum bunga. Tiga kuntum seorang hati untuk kita.
0: Betul, kita kongsi dan, bersama.
1: Dan seterusnya Tik Fah bacakan juga ucapan ataupun salam daripada Saniah Ganti. Katanya selamat Hari Malaysia, salam ekspresi warnai hari anda. Juga diikuti dengan tujuh kuntum bunga ros. Bunga ros. Terima kasih Saniah Ganti, selamat Hari Malaysia juga. Dan seterusnya daripada Amran Saili, katanya selamat ekspresi warnai hari anda Surat FM semuanya, ya kekawan, dan selamat menyambut Hari Malaysia bersatu di dalam kepelbagaian dan makmur bersama. Dan selamat menikmati makan tengah hari katanya.
0: Dah awal nak makan awal tengah hari. Baik, seterusnya kita bacakan Eva daripada Masnah Loso. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJT, nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat semua. Syukur Alhamdulillah cuaca cerah di Batu 11 katanya. Dah nampak langit biru. Sebelum Tok Sik nampak. Dah nampak dah. Dan layang ekspresi sambil bola kejar-kejar rumah Tok DJ. Salam istimewa buat kakak Mariam Loso serta adik-beradik kami di Simunjan katanya. Terima kasih DJ terbaik. Terima kasih juga Masna Loso. Dan sebenarnya kita bacakan daripada Norani Amren. Salam DJ di Sok FM masa pagi dan juga DJ Limbang FM. Ekspresi warnai hari juga anda. Sama Hari Malaysia. Semua cuaca semakin cerah katanya dan cantik. Sama bercuti hari itu semua sahabat FM ya, daripada Noraini. Dan seterusnya,
1: dan seterusnya daripada Ahmad Syafi'i katanya, assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda katanya. Selamat menyambut Hari Malaysia, salam buat semua pendengar setia Surat FM di mana juga mereka berada katanya, dengan ucapan semoga terhibur. Selamat, terima kasih DJ. Seterusnya juga Evan dah bacakan daripada Sarifah Hanifah Said Akil katanya, assalamualaikum DJ,
0: waalaikumsalam
1: di Surat FM dan 5 FM katanya. Halo hai, apa khabar kita dua?
0: Khabar baik, baik
1: sihat. Di Sebuyo baru nak panas cuacanya. Kami lain tu ekspresi warnai hari anda. Tunjukkan salam buat sahabat sahabat-sahabat kami Zarha Jici, Masna Loso, Norangah Nora, Jalini, Jalina Julaihi, Noliana Kuang berada di Kampung Tambe dan Kuching, Sik Ketinggalan, Lehan Leka Mawar Putih, Rashida Edi, Nohaya Bakri di Kabong dan sahabat yang lain dengan ucapan selamat Hari Malaysia dan selamat memasak untuk yang lain. Terima kasih banyak atas wish hari jadi kami. Hari Marek katanya 15 September. Selamat hari jadi juga buat Saifah Nipah Said Akhir. Katanya untuk kita dua terbaik katanya. Cantik. Suka. Katanya. Minta lagu apa je lagu katanya nanti.
0: InsyaAllah. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Rashida Edi. Assalamualaikum DJ T. DJ Ifah Limbang FM. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Cuaca mendung pagi tu, relax je tu katanya, cuti bermasak. Selamat pagi, selamat Hari Malaysia dan juga Nyamat Datuk, selamat berhibur. Putar lagu Jampi Hel Husaini insyaAllah kalau ada dalam playlist kita nak Ifah.
1: Cuti bermasak ini maksudnya cuti
0: Hari tu cuti
1: gantung kuali. Adakah itu maksudnya?
0: Si perlu bermasak. Ya, nama cuti masak. Dan khususnya daripada Nek Mok. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Ada tiga kuntum bunga ros. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat bersiaran. Semoga sihat dan ceria kepada yang sedang bercuti. Nikmatilah hari cuti bersama keluarga tersayang. Santai-santai je, oh, katanya. Terima kasih DJ TV Sok FM. Sehati sejiwa. Ada lagi bunga. Tiga kutu bunga ros dengan juak bendera Malaysia. Bendera ada tiga. Malaysia. Terima kasih Nek Mok. Dan seterusnya Ipa.
1: Dan seterusnya daripada Hasanah Dawi. Katanya Assalamualaikum DJ TV. Waalaikumsalam. Sabtukar sekitar dua katanya. Selamat Hari Malaysia kita dua DJ. Dan semua pendengar ekspresi warnai hari anda. Cuaca mendung di kampung pagi tu. Macam nak hujan katanya. Yeah. Alhamdulillah jerebu pun dah kurang juak. Terima kasih. Terima kasih juak. Dan dia ada memberikan kita tiga kuntum bunga ti. Terima kasih Hasanah Dawi. So, saya daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ TDJ Epa.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat tugas. Katanya kita doa semoga sihat selalu hendaknya. Selamat Hari Malaysia buat pendengar Sok FM. Sehati sejiwa cantik kita doa pagi tok DJ. Katanya Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Cuaca di Kampung Sandong panas hari tok katanya.
0: Baik, khususnya daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT dan juga DJ Eva di Limbang FM. Selamat pagi kita dua, selamat hari Malaysia. Cuaca mendung bagi tok, salam ekspresi warna hari anda buat semua dan selamat mengurus rumah tangga dan selamat bermasak. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan khususnya daripada Hamidah Modiah. Assalamualaikum DJT dengan DJ Eva.
1: Waalaikumsalam.
0: Serta salam ekspresi warna hari anda buat semua pendengar Sok FM dengan teman FB. Alhamdulillah katanya. Sama air Malaysia. Sama bercuti dan bermasak dengan mak-mak yang berada di dapur waktu itu. Dan semoga dipermudahkan urusan kita semua hari itu. Dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Terima kasih DJ berdua sama-sama.
1: Dan susnya juga pernah bacakan daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJ TV bersama DJ Falima FM katanya. Selamat tugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi Warnai Hari Anda. Salam salam 4 Rabiul Akhir katanya 1448 Hijrah. Cuaca panas di Miri katanya, tapi sip berapa berjerebu. Alhamdulillah. Apa khabar DJT dan DJ Eva?
0: Alhamdulillah sehat. Terima dua.
1: Selamat Hari Malaysia. Malaysia marani kesejahteraan dinikmati katanya. Selamat Hari Malaysia buat kawan-kawan kami Fatimah Maya serta adik-beradik kami semua sidaknya di muka katanya. Jangan lupa juga kawan-kawan kami semua sidaknya di Miri dengan apa pajak lagu dia main. Seterusnya juga daripada Suhaila Abdullah. Tadi ada memberikan kita emoji ni.
0: Betul.
1: Sekarang ada ucapan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum DJT.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai, sahabat siaran di Sok FM bersama DJ Falima FM katanya. Semoga sihat walafiat DJ berdua. Salam ekspresi buat sahabat pendengar Sok FM, teman-teman FP. Cuaca panas cerah, jerebu pun sudah berlalu pergi. Alhamdulillah syukur katanya. Selamat Hari Malaysia. Rehat-rehat santai-santai di rumah je sambil layan ekspresi. Selamat menjalankan tugas rutin harian kita semua katanya. Terima kasih DJ kesayangan semua, DJT, DJ Eva, Sok FM, satis jawab terbaik katanya.
0: Terima kasih. Baik Eva, dan untuk merupakan komen terakhir kita bacakan bersama pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan Limbang FM sebab masa asyik mengizinkan kita nak Eva. Dan insyaAllah komen-komen lain akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Baik, kita bacakan daripada Adira Borhan. Selamat Hari Malaysia DJT, DJ Eva dan pendengar. Salam ekspresi buat semua serta menjalankan segala tugasan. Komen ajak kami itu katanya. Sebab kami join program di Kampung Sempena Hari Malaysia di Dewan Kampung ketika itu katanya. Alhamdulillah. Ya, ajak komen kami. Terima kasih DJ sama-sama. Baik, so kita putarkan lagu dan mengakhiri pertemuan kita. Mungkin ada kata-kata daripada Eva, silakan.
1: Okey, daripada Eva, terima kasih kepada kita orang semua yang mendengarkan kami pada jam 10 pagi tadi. Dan di kesempatan untuk Eva juga yang mengucapkan selamat Hari Malaysia. Sama-sama kita jaga negara kita dan juga kita raikan perbezaan yang ada di rumah kita, maksudnya di negara kita di Malaysia.
0: Betul. Baik, terima kasih Eva. Hingga kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan kita dengarkan lagu ini merupakan lagu penutup pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM.

0: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Ya, alhamdulillah, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan, pameran yang kita adakan, Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat. Ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan Arkib negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat. Malaysia.
2: Anda sedang mendengarkan Espresi. Warna yang di anda.

Baik, sekarang sudah pun 11.07 minit pagi dan kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 16 September 2026.

Jangan lupa ikuti Bermukun Khas Sempena Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 jam 1.10 minit petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: nyaman kopi kudo man. Tuh mesti silahnya. Kopi yang jenah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki di atas jambatan kayu menuju ke sebuah rumah papan tradisional membawa kita menyelami rahsia silam sebuah komuniti yang penuh dengan keunikan ritual. Hari ini Nadia mahu membawa anda melawat Museum Nini Sapan Puluh di Mukah. Sebuah arkib hidup yang menyimpan khazanah berharga kaum Melanau. Tersembunyi di dalam perkampungan atas air, Kampung Terian Tengah, muzium peribadi yang dibina khas ini berfungsi untuk memelihara warisan budaya, ritual dan artifak kuno masyarakat Melanau Mukah yang kian pupus. Nama Sapan merujuk kepada pondok kecil tempat memproses sagu, manakala Puluh bermaksud pulau dalam bahasa tempatan. Menggunakan koleksi barang antik warisan turun-temurun, muzium ini menceritakan sejarah lisan suku kaum mereka dengan sangat mendalam. Pengunjung bukan sahaja dapat melihat artifak lama, malah boleh mempelajari sistem kasta masyarakat kuno, adat perkahwinan, ritual penyembuhan sehinggalah kekisah tiang pengebumian berukir yang dikenali sebagai Jerune. Bagi anda yang meminati sejarah tempatan, saya mengesyorkan sesi lawatan berpandu bersama kurator bertugas apabila anda berkunjung ke sini. Penerangan terperinci tentang fungsi setiap barangan antik dan pemahaman mendalam mengenai kisah di sebalik setiap sudut rumah pusaka ini akan memberikan anda satu pengalaman kembara yang sangat berbeza. Jangan lupa untuk memakai pakaian yang selesa untuk berjalan di sepanjang kawasan denai di kampung. Sediakan sedikit wang tunai untuk bayaran tiket masuk yang sangat berpatutan harganya sebagai tanda sokongan kita terhadap usaha pemeliharaan warisan ini. Daripada deretan barangan pusaka keluarga hingga ke penceritaan lisan yang penuh emosi, Museum Mini Sapan Puluh adalah bukti jitu bahawa sejarah sesuatu bangsa akan kekal hidup selagi ada jiwa yang sudi menjaganya. Jom kita round ke Museum Sapan Puluh di Mukah. Saya Nadia.
4: Satu langkah, satu masa di Jurround.
5: Ya, rancangan terbitan rakan tugas Nadia Halsani dan pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita akan ikuti dokumentari khas Hari Malaysia terbitan rakan tugas Andy Azrul Johan.

0: Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah. Asia Tenggara sedang melalui satu zaman perubahan. Kuasa penjajah semakin berundur. Rakyat di rantau ini mula menentukan sendiri masa depan mereka. Di sebuah kawasan yang luas, merentasi semenanjung tanah Melayu, Borneo dan Singapura, tercetus satu gagasan yang akhirnya mengubah peta politik rantau ini. Sebuah negara baharu bakal lahir. Namanya Malaysia. Namun, pembentukannya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ia melalui perbincangan, rundingan, perbezaan pandangan, bantahan dan cabaran diplomatik. Inilah kisah pembentukan Malaysia 1963. Pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mengemukakan gagasan untuk membentuk sebuah persekutuan yang lebih besar. Cadangan itu melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah dan Brunei. Gagasan tersebut dikenali sebagai Malaysia.
1: Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai. Gaduh kerana kelas orang ini lain, gaduh kerana bangsa orang ini lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa muka, apa kulit, apa pun kita tak kira. Asal kita boleh duduk sama sekali agar kasih bangsa.
0: Antara matlamatnya ialah mewujudkan sebuah persekutuan yang lebih kukuh dari segi politik, ekonomi dan keselamatan. Namun, persoalannya, adakah rakyat di wilayah-wilayah Borneo bersedia untuk menyertai gagasan tersebut?

0: Sarawak dan Borneo Utara, pandangan masyarakat tidak seragam. Ada yang melihat pembentukan Malaysia sebagai peluang untuk mencapai kemajuan dan keselamatan. Namun, ada juga yang bimbang tentang kedudukan, hak, agama, immigration, tanah, bahasa dan masa depan politik mereka. Bagi masyarakat Sarawak dan Sabah, penyertaan dalam Malaysia bukan sekadar soal politik. Ia menyentuh soal identiti dan hak yang perlu dipelihara. Maka, rundingan pun bermula. Pada tahun 1962, sebuah Suruhanjaya dibentuk bagi meninjau pandangan rakyat di Sarawak dan Borneo Utara. Suruhanjaya itu dikenali sebagai Suruhanjaya Kobol. Ia dipengerusikan oleh Lord Kobol. Suruhanjaya ini mengadakan tinjauan dan bertemu dengan pelbagai lapisan masyarakat. Tujuannya jelas, untuk mengetahui apakah pandangan rakyat terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan menjadi antara asas penting dalam proses rundingan seterusnya. Dalam usaha memastikan kepentingan Sarawak dan Sabah terus terpelihara, pelbagai rundingan dijalankan. Antara perkara yang penting diberi perhatian ialah kuasa imigresen, agama, pendidikan, perkhidmatan awam, tanah dan sumber negeri. Bagi Sarawak, perkara-perkara tersebut kemudiannya menjadi sebahagian daripada asas pelindungan kepentingan negeri dalam Malaysia. Dokumen dan rundingan ini menjadi sangat penting kerana pembentukan sebuah negara bukan sekadar tentang menyatukan wilayah tetapi juga tentang membina kepercayaan. Namun, perjalanan menuju Malaysia tidak sunyi daripada tentangan. Indonesia ketika itu melancarkan dasar konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia. Di samping itu, terdapat juga penentangan politik di beberapa kawasan. Brunei pula akhirnya tidak menyertai persekutuan yang bakal dibentuk. Keadaan menjadi semakin tegang. Namun, rundingan diteruskan. Diplomasi menjadi medan utama. Akhirnya, tibalah detik yang dinanti-nantikan. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasmi ditubuhkan. Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara atau Sabah dan Singapura bergabung membentuk sebuah negara baharu. Kuching, DJ Sultan kini Kota Kinabalu dan di Kuala Lumpur, rakyat menyambut sebuah permulaan baharu. Bendera dinaikkan, laungan bergema dan sebuah nama baru menjadi sebahagian daripada sejarah dunia. Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Pada peringkat awal, Singapura turut

Ya, rancangan khas Hari Malaysia itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Andy Azrul Johan. Baik, sekarang sudah pun 11.42 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan kita melalui pertemuan ekspresi.

0: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dah lah pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Ya, sekarang sudah pun 11.50 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar sekalian, kita menyambung kepada pesan nasihat Luqman kepada anaknya. InsyaAllah hari ini kita akan merenung ayat 18. Sama-sama kita hayati. Allah berfirman, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. Dalam ayat ini, Luqman memberi pesan tentang ayat berkenaan tentang memalingkan muka. Dari segi bahasa, kita boleh lihat buat muka, mencemik dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak perlu bercakap, akan tetapi dengan muka sahaja orang boleh tahu apa yang kita nak katakan, seperti menunjukkan riak wajah yang sombong. Dalam ayat ini, Allah SWT tidak kata pun jangan bercakap buruk kepada manusia. Tetapi Allah kata jangan buat muka pun kepada manusia. Dengan muka saja ia sudah menunjukkan sikap kita yang sombong atau marah kepada orang lain. Maka nasihatnya, kita kena jaga riak muka kita. Jangan tunjukkan ketidaksukaan dan kesombongan kita. Juga pesan kepada anaknya, jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan berlagak sombong. Kerana kadang-kadang kita boleh kenal orang yang berlagak dengan memerhatikan cara mereka berjalan saja. Allah tidak suka mereka yang khayal dengan lagak sombong, angkuh dan takbur, sedangkan pakaian itu hanya layak kepada Allah sahaja, bukan untuk manusia. Golongan yang dibenci oleh Allah ini bukan sahaja merasa diri mereka hebat, akan tetapi mereka akan cakap dan tunjuk kepada orang lain. Mereka akan meninggikan diri, merendahkan orang lain dengan kata-kata mereka. Adakah watak sebegini wujud, pendengar sekalian? Ya, sebab itulah dirakamkan kisah-kisah figura yang dilaknat oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kisah tentang Fir'aun, kisah Namrud, Haman, Abu Lahab dan banyak lagi, sebagai indikator bahawa watak-watak ini masih wujud hingga sekarang. Ia adalah sebagai pengajaran kepada kita bahawa harta, pangkat dan kekuasaan pengaruh itu hanyalah semata-mata pinjaman daripada Allah dan bukan milik kita. Oleh itu, janganlah merasa angkuh dan sombong dengan apa yang kita miliki, akan tetapi manfaatkanlah ia untuk beramal baik. Selama mana kita bersyukur dengan pinjaman Allah ini dengan menunaikan hak Allah dan bertakwa kepadanya, insyaAllah kita tergolong dalam kalangan mereka yang berlumba-lumba di dalam melakukan amal kebaikan di atas dunia. Marilah kita renungi firman Allah yang bermaksud, Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk, Surah 67, ayat yang kedua. Sadaqallahul Azim. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syahril Shah Rizan. Baik, kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya.

Ya, sekarang 12.27 minit tengah hari. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 berlangsung pada hari ini, 16 September 2026, bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bermula pukul 7 malam. Ya. Dan sambutan tahun ini mengangkat tema Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati, yang memberi penekanan kepada kesejahteraan agar dapat dirasai dan juga dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan untuk makluman para jemputan, ya, perkhidmatan shuttle bus disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan juga MBKS ke BCCK, termasuk perjalanan pulang dari BCCK, ya. Jadi para jemputan disarankan, ya, untuk merujuk jadual perjalanan dan juga lokasi pengambilan yang telah ditetapkan melalui portal Merdeka 360. Itu sebagai makluman kita bersama mengenai Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.37 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Hai, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Camni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Baik, sekarang 12.52 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama dari National FM. Dan selepas berita utama nanti kita akan ikuti bermukul khas Hari Malaysia terbitan rakan setugas Feruzila Haji Muhammad.

Jangan lupa ikuti Bermukun Khas Sempena Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 jam 1.10 minit petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeay!

0: Haidar Salam. Tak cuma kita berdua, ada yang lain juga.
1: Ya, kita perkenalkan dulu artis Mak Gendang kita. Kita ada saudara, saudari Hajah Siti Badriah binti Haji Osman.
2: Ah, itu dah.
1: Kita ada adik Syafiqah, Mak Gendang Syafiqah dari Brunei Darussalam. Kita ada saudari Nur Suhaida, Suhaida dari Brunei Darussalam. Itu dia tiga Mak Gendang sahabat kita ya.
0: Betul, tentu ada sahabat yang lain lagi ya, yang mendukung pukun kita. Siapa-siapa lagi Rino?
1: Baik, kalau sahabat, sekarang saya tukar bahasa. Kita ada kawan pengiring musik. Eraman Kadir, pemain Ekodian. Eba, tarik Mak. Kita ada kawan pengisi biola, Zulfadli Harun.
0: Yes, Zul.
1: Itu dia. Kita ada kawan pemukul gong kita, Adi Fakri Saleh.

0: Iya, itu dia.
1: Makin panjang dia punya.
0: Iya.
1: Kumisnya.
0: Seterusnya lagi.
1: Siapa lagi?
0: Bukan cili, sebarang cili.
1: Pedas tu.

0: itu dia. Itu dia. Itu penanda kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari negara Brunei Darussalam. Apa sahabat Ibing bawa?
1: Ya, kami juga datang dari Indonesia, perwakilan dari Radio Republik Indonesia. Ada sahabat kita dari Bengkalis, ya. Ada Bang Heri Zandi. Nah, ini tinggi pohon kelapa.
0: Saya.
1: Kelapa jatuh lalu diikat. Ya. Bang Heri Zandi badannya memang besar. Boleh nanti kita jadikan bodyguard.
0: Bukan gat sebarang gat.
1: Cantik.
0: Gat dipegang rasanya kasar.
1: Lalu?
0: Bukan bodyguard sebarang bodyguard. Tengok muka badannya besar.
1: Itulah dia.
0: Minta maaf. Kita bukan menghina sahabat ya.
1: Namakah kita sahabat? Dah biasa.
0: Namanya kita sahabat dulu.
1: Bersendagurau.
0: Kita malar cakap-cakap kawan, malar cakap-cakap sahabat. Apa salah?
1: Ya.
0: Kita cakap-cakap, sebut-sebut pasal kawan, pasal sahabat. Apa pasal?
1: Ya, pasalnya kita akan jadikan tema berbukun kita hari ini. Sahabat dulu, masih ada satu sahabat lagi.
0: Iya. Okay.
1: Nah, kita juga bawa Mak Gendang ya. Itu yang berbaju merah. Ada Fitri Febelena ya. Okay, kalau berlayar ke Tanjung Cina.
0: Saya.
1: Sampan di kayu duduk berempat. Itulah dia namanya Fitri Febelina. Dia seorang penyampai di RRI Pro 4.
0: Banyak ke Petunia. Petunia jalannya rata.
1: Memang.
0: DJ Fitri bajunya merah. Bila ku pandang cantik jelita.
1: Aduh. Kalau enak sungguh buah pepaya. Pepaya diberi rumah awak dalik. Memang begitulah orangnya. Kalau mau bawalah balik.
0: Bukan bilik sebarang bilik.
1: Cantik.
0: Di dalam bilik Dayang Tiamah. Bukan saya tak mau balik. Takut mengamuk orang di rumah.
1: Naik butun, turun butun.
0: Okay.
1: Duduk menari tangan ke mulai.
0: Saya.
1: Udahlah dulu kita berpantun. Nanti bukun kita tak mulai-mulai.
0: Sadang-sadang makan ke sukun.
1: Cantik.
0: Masih. Sukun banyak dibagi-bagi. Sadang-sadang dulu tani dua berpantun. Nanti tani pantun. Pantun yang ada kita bagi-bagi dengan penanda.
1: Nanti pendengar di rumah, penonton juga yang menyaksikan kita. Mana berpantun je berdua ni. Bila nak mulai berbukun, dah tak sabar nampaknya kan.
0: Okay. Baik, kan ke kadai membali Dian. Dian dibali oleh Mak Enon. Wahai siraman kadir pemain iku Dian, mainkan kami buka gelanggang dengan irama
1: Laila Majnun.
0: Syafiqah.

0: Oyo Ebeng.
1: Iya, lepaslah sudah kita satu irama. Iya,
0: irama apa?
1: Ayo,
0: Melayu
1: ayo.
0: Klasik. Irama klasik negeri Sarawak ya.
1: Apa tu?
0: Leila Majnun.
1: Leila Majnun.
0: Alhamdulillah dapatlah kita bersama ya. Dalam mukun MOU. Jadi kawan, sahabat memanglah tempat kita apa nyorang melepas rindu.
1: Betul.
0: Tempat berhibur,
1: tempat kita berbagi cerita.
0: Betul, betul. Aha. Apa duduk di kedai kopi, teman juga ya.
1: Betul.
0: Kawan juga, sahabat juga. Jadi sahabat yang sejati ini yang kita cari.
1: Betul.
0: Sebetulnya.
1: Yang pasti kawan, teman, sahabat untuk kita dalam kebaikan.
0: Betul. Bukan cawan sebarang cawan.
1: Aha, hati-hati pecah.
0: Cawan diambil di dalam peti.
1: Bebek jatuh.
0: Bukan kawan sebarang kawan. Aha. Kawan dari Pontianak baik hati.
1: Alhamdulillah. Okay.
0: Baik, kita terus lagi. Kita hangatkan suasana. Saya rasa irama-irama mukun dalam persahabatan ini agak meriah, agak rancak, agak dapat kita mempertahankan sahabat kawan untuk
1: betul.
0: Untuk apa?
1: Untuk apa? Untuk bermukun.
0: Untuk bermukun.
1: Tapi Rino,
0: saya
1: di ada satu filem.
0: Ya.
1: Filem ini filem tempo dulu. Sungguh terkenal ya, di Malaysia, di Indonesia, juga di sini pun juga. Ada filem yang namanya Tun Fatimah.
0: Tun Fatimah. Dalam cerita Tun Fatimah ni sebenarnya banyak pengajaran ya.
1: Betul.
0: Inilah istilahnya, pepatah mengatakan jangan kawan makan kawan.

0: pernah mengukirkan janji.
1: Ah, itu dia. Begitulah dia. Kita yang namanya sahabat dia tak kecil, tak tua, tak muda, tetap sahabat kita semuanya.
0: Kita mesti hormat menghormati.
1: Betul.
0: Kawan sudah baik dengan kita, jangan main tikam belakang.
1: Tak boleh.
0: Umpama siling, depan dia lain, belakang dia lain.
1: Banyak istilah kawan, ada juga istilah kami, tudung saji makan lauk. Menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, apanya? Pagar makan tanaman,
0: duri dalam daging,
1: api dalam sekam.
0: Tapi janganlah kita macam tu.
1: Tak boleh.
0: Jadi jangan sedih-sedih, berkawan biar taat setia, berkasih biar seorang, berkawan biar beribu, betul?
1: Itu dia.
0: Tapi bukan kita mengata ya. Dalam mukun persahabatan ini kita cuma ingat beringat. Kalau sudah kawan baik, kita ikut juga apa dia punya aktiviti ya, macam ini perhatian kita.
2: Terima kasih rakan-rakan Rino dan juga Ibu.
1: Saling mengingatkan
0: lagi. Kebun nanas.
1: Mantap. Nanti boleh kalau kita mukun lagi bawa nanas.
0: Nanas yang banyak-banyak ya. Ini nanas kula lurah kurang limau manis.
2: Jom berbukun sebelumnya kita bawa untuk kali ini. Jadi apapun sebelum kita nak perkenalkan tim-tim ataupun mewakili
1: dengan delegasi
2: Malaysia untuk kali ini,
1: saya Dino, kita juga tak lupa

0: Indonesia, Sarawak FM sangat istimewa. Untuk itu kita terus bersama dengan rekan-rekan kita. Silakan Yus dan juga Andy.
1: Tidak asing, tidak bukan, kita perkenalkan juga pemain violin kita daripada ATM Sarawak, Bang Sadam.

penonton kita pada kali ini, ditemani Andy pada ketika ini di pentas, delegasi Malaysia, saudara Sapia, dan ditemaninya tidak asing lagi,

0: kita pada kali ini Muhammad Ashraf dan seluruh warga kerja RTM Malaysia, RTM Sarawak, RTM Sabah, RTM Labuan. Kita bawakan Juh Bermukul di studio untuk kali ini. Saya Andy dan juga mewakili seluruh rakyat Malaysia, kita mengucapkan sampai jumpa lagi dan kita mengucapkan terima kasih.
1: Epic ya, itulah tadi kita bersama dengan rakan-rakan kita RTM Malaysia khususnya.
2: Iya. Ha, jangan berkawan apa tadi lain? Apa tadi? Pakai mikrofon lain.
3: Sampai hati. Sampai? Oh, sampai hati. Hati. Oh, berkawan sampai ke hati. Sampai. Jangan cuma berkawan, kita berkawan di mulut saja.
2: Betul. Punya. Dan satu lagi ya, kalau sekiranya ada kawan yang menegur secara kasar, sebenarnya bukan yang marah.
3: Betul.
2: Kadang-kadang ya mengingatkan, kadang-kadang emosi.
3: Ya, begitulah yang namanya kawan yang baik. Ketika kita salah, pasti dia membuat kita jadi baik.
2: Untuk kebaikan kita bersama. Kita. Tapi kadang-kadang, Ibing, perlu kita cari sahabat yang kata ini seperti adik-beradik.
3: Begitulah dia. Okay.
2: Baik, Ibing. Yang bermula pasti akan berakhir.
3: Begitulah dia.
2: Dua irama kita cari dalam, sengaja kita cari dalam film Tun Fatimah.
3: Tun Fatimah.
2: Karena kita mengetengahkan kepada pendengar-pendengar kita dan penonton-penonton kita betapa pentingnya irama dalam pantun secara bermukun berirama itu ya.
3: Betul, karena ada makna di dalam lagu itu, yaitu pentingnya bagaimana menjaga persahabatan.
2: Betul, dan juga menjaga setia kawan kita ya.
3: Ya.
2: Jadi Ibing,
3: seperti apa?
2: Seperti lagu seterusnya ya, memang lagu yang digemari ramai. Apa kata kalau kita
3: tutup dengan
2: irama

0: ataupun di RTM
1: Malaysia, Sarawak FM, sehati sejiwa. Terima kasih sahabat kita di sana ya.
0: Betul. Jadi kami ucapkan terima kasih juga untuk segala pelayanan yang diberikan kepada RRI selama di Brunei Darussalam. Luar biasa, mantap.
1: Jadi Ibing,
0: ya,
1: saya tinggalkan satu pantun untuk kawan dan sahabat.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Suara FM, sehati sejiwa.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labon Mak Dara sempena
13: Hari Malaysia.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Ya, alhamdulillah, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik, membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan, pameran yang kita adakan, Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat, ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan Arkib negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat Malaysia.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: 16 September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu. Dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Ikuti dokumentari khas sempena Hari Malaysia pada 16 September 2026 pada pukul 9.30 pagi dan ulangannya pada pukul 4.30 petang. 16 September, Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah.
6: Ritma, muzik retro terbaik.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh
3: merata nengoknya. Ha! Ada dia.
4: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
2: Ada Abang Chonya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
5: Hei, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.
2: Hmm,

0: tolong ko mau mak dengar ini ya. Hei, mak.
1: Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya? Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik pun cakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya? Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu. Aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Assalamualaikum Mak Dara. Weh, besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
2: Hampa, mai sini Zat ni. Mana kita nak letak barang ni?
3: Jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Wah, asyik kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
2: Panas.
4: Alah, awak fit buat geografi je. Tapi kalau buat gosip, A+.

0: tahu. Ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apa kehanyi kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Lu, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani oi.
2: Dara-dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa? Nak apa?
2: Hai, dara-dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau, mau lapar nak.
4: Tak apa, tak apa, tak apa. Mau kalau kata tak faham, eh, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah lorat Malaysia kan ni.
5: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiat tu, makin pulang paning si Leman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Tak seragam nak bagi sama lagu mana. Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni kak capu bau. Pening weh kawai tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Isin pestamnya Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, Labuan pun ndak ada tah ceritanya tu karang.
1: Hei, hang ni ani. Leng tu tak po. Asal jangan nak pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Leman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tawang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
1: Loh, benar ya.

0: Ha, gomai. Ha, ni gulai tepoya ikan patin dah siap. Ha, sedap tau gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyo ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai tu, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu, makan je lo.
0: Hmm, ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sangat lebah aja tu aku nengoknya.

0: Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut. Ha.
1: Ah, benarlah mak dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
2: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
3: Ha, ni ambo setuju.
2: Bagus.
3: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
4: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
5: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Haa.

0: majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Ayah benar tu, Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha?
2: Ush, ini mau kalau turun hujan ni, ha? Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia, tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Okay, yang tadi sketsa Labun Mak Darah untuk episod yang pertama, dan dengarkan untuk sambungannya episod yang kedua pada esok hari. Dia siarkan pada pukul 2.30 minit petang. Wah, best kan drama yang tadi? Kadang-kadang sikit perkataan yang sama bunyinya berbeza mengikut negeri kan. Ialah keindahan yang ada di tanah air kita tu.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara. Malaysia.
1: Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Jangan lupa dengarkan kelak. Boleh saksikan secara langsung di TV 1 dan juga boleh dengar di Radio Sarawak FM untuk sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di BCCK. Baiklah, dah pukul 2.52 minit petang waktu itu. Terima kasih untuk semua yang terus dengar Sarawak FM. Di sini pun untuk Om Boyara, selamat Hari Malaysia diucapkan. Okeylah, dah pun pukul pada pukul 3 petang gelap, kita akan dapat ikuti berteringkas dari Sarawak FM. Dan kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang kedua. Kami akan kongsikan jadual solat fardu asar untuk jam yang kedua kelak. Dan teruskan bersama di Ritma Music and Retro Terbaik. Dengarkan Elite dengan lagunya Tamparan Wanita hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azrina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak menerusi SMD Semiconductor kini meneroka kerjasama strategik dengan Hong Kong dalam bidang pelaburan semiconductor serta teknologi mendalam dan perintis. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan antara Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jeritun Openg bersama pihak SMD Semiconductor dan Gobi Partners di Kuching. Menerusi kitaan SMD, Premier memberitahu kerjasama ini mampu menjadi asas kukuh bagi membina hubungan jangka panjang sekali membuka peluang kedua-dua pihak menyertai pertumbuhan ekonomi teknologi di peringkat serantau. Antara fokus utama kerjasama merangkumi pelaburan bersama bagi syarikat semiconductor, pelaburan strategik dalam syarikat pemula serta pengkomersialan harta intelek dan teknologi strategi. Sementara itu, pengerusi SMD Semiconductor Datuk Sri Wan Lizosman Wan Omar berkata, jalinan kerjasama bersama Gobi Partners memaparkan penggabungan dua ekosistem yang saling melengkapi. Beliau menjelaskan kekuatan Hong Kong dalam bidang kewangan, modal dan inovasi bersama kepercayaan Sarawak dalam sektor semiconductor serta infrastruktur digital berpotensi membuka lebih banyak peluang baharu. Dalam pada itu, rakan kongsi urusan Gobi Partners Malaysia, Jamaluddin Bujang memberitahu Sarawak boleh memanfaatkan jaringan Gobi di Asia dan Asia Barat. Ia bagi mendapatkan akses teknologi terkini. Menurutnya, pengalaman Gobi melabur dalam lebih 400 syarikat teknologi serta sokongan dana berdaulat rantau tersebut mampu mempercepatkan transformasi teknologi Sarawak. Permain Lek Sibu menjadi tumpuan apabila lebih 1,000 peserta mengambil bahagian dalam program larian Permai Run 2026 pagi tadi. Acara sejauh 4.5km itu disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Dudong, Datuk Sri Tiong King Singh. Penganjuran larian berkenaan berperamat memupuk gaya hidup sihat serta memperkukuh silaturahim sesama komuniti. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: September 1963 bukan sekadar satu tarikh dalam buku sejarah. Ia adalah titik penting dalam perjalanan pembentukan sebuah negara. Sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa, adat dan latar belakang. Dari Semenanjung ke Sabah hingga ke Sarawak, kita berkongsi satu perjalanan. Perjalanan yang bermula lebih 6 dekad lalu dan sejarah itu terus hidup dalam diri kita. Ikuti dokumentari khas sempena Hari Malaysia pada 16 September 2026 pada pukul 9.30 pagi dan ulangannya pada pukul 4.30 petang 16 September Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah.
1: Bila dengarkan dokumentari khas sempena dengan Hari Malaysia 2026 pada pukul 4.30 petang lah, okey? Dan selamat petang semuanya. Assalamualaikum. Tengah pelapa ya. Amun siap dah papan di pola lagi pun anak-anak siap sekolah juga itu kan. Jomlah sama-sama saksikan pameran sambutan Hari Malaysia. Hari itu merupakan hari terakhir di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak, di atrium utama. Dan pengunjung, kita orang akan berpeluang lah menelusuri perjalanan sejarah pembentukan Malaysia melalui paparan dan juga pengalaman yang disusun secara interaktif dan juga informatif. Dan pameran tu telah pun berlangsung pada 10 September sampailah hari tu kelak, pukul 10 pagi sampai 10 malam. Sempat lagi nak ngembak anak-anak untuk saksikan sendiri pameran sambutan Hari Malaysia. Ada 5 segmen, iaitu segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, segmen empat dan juga segmen 5. Iaitu segmen pertama ada denai masa pembentukan Malaysia, iaitu kronologi sejarah pembentukan Malaysia. Dan segmen kedua ada dokumen pembentukan Malaysia, iaitu dokumen rujukan utama dalam pembentukan Malaysia. Dan seterusnya di segmen yang ketiga ada dipamerkan jatuan kuasa dan juga Suruhanjaya pembentukan Malaysia. Kita omel tanggallah peranan serta sumbangan jatuan kuasa dan Suruhanjaya. Segmen 4 yang akan memaparkan galeri tokoh, iaitu mengenai sumbangan tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Manakala di segmen yang kelima ada galeri kenegaraan, iaitu jejak identiti Malaysia. Kita omel tanggallah pengisian utamanya ada rukun negara, sejarah bendera Malaysia, definisi logo dan juga tema 2026. Dan selain pameran utama di Kuching, ada juga pengisian melalui pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di Sarawak. Iaitu di Serian, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Kapit, Mukah, Miri, Limbang dan juga Bintulu. Jadi ada masa lapang tu, bolehlah kita ngemba anak-anak untuk saksikan sendiri pameran sambutan Hari Malaysia. Daripada selepas papa di rumah kan, sama-samalah kita ngembak anak-anak untuk menyaksikanlah sejarahnya. Okey, dan dah pun pukul 3.17 petang waktu tu, sebab petang untuk semua rakan-rakan kita yang dah pun meninggalkan komen pada petang tu. Masnah Loso, selamat Hari Malaysia untuk semua katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Dekat yang kita juga ada Rosina Francis, sama Air Malaysia. Salam buat semua rakan-rakan sahabat Sarawak FM nak dengarkan lagu Fazal Latif Enggan. Dekat yang kita juga ada Nora Ngah Nora, selamat Hari Malaysia katanya. Terima kasih Nora ini Amran, sama Air Malaysia untuk semua hiburan kita setiap hari, ritma muzik retro terbaik katanya. Terima kasih. Dekat yang kita juga ada Masna Arni yang turut mengucapkan sama Air Malaysia buat semua rakan-rakan dan sahabat. Hajrah B, selamat Hari Malaysia. Cuaca di Matang Tok Nana, kami layan ajak makan buah jambu campur tepung asam boy. Nyaman ada ajak. Alakaya kita juga ada Rosni Kushairi, selamat Hari Malaysia buat semua rakan dan juga sahabat pendengar setia Surat FM di sini pun berada. Timbul Tawa pun sama juga mengucapkan sama Air Malaysia untuk semua rakan-rakan. dekat yang kita jual ada Amran Saidi. Selamat Hari Malaysia. Nak dengarkan lagu Saya Nak Malaysia untuk buruan isteri kami yang tengah ngemas meja makan. Love you so much, Lali. Okay, dah sikit lagi daripada Saftuyah Ramli. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Panas terik di Bandar Miri tu. Apa khabar Nana? Dan selamat menyambut Hari Malaysia. Kami layan je apa-apa lagu. Salam untuk kawan Fatimah Mail yang berada di Mekah katanya. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Alzina Aziz, Liza Aziz dan juga Sheila Majid dengan lagunya Bersatu Hati. Terus ceria tok la ritma muzik retro terbaik.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Teruskan lagi berhibur bersama dengan kumpulan Revolvers dengan lagu yang Perpisahan, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, iaitu di Kuching, Siburan, Bawut, Lunduk dan Sematan, masuknya sempena asar pada pukul 3.38 minit petang.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saktah dalam solat. Aha, pernah cik dengar saktah dalam solat? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnul Munzir dan Ad-Darul Qutni bahawa sahabat bernama Haddad Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu telah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu saktatan, saktatun hina yaftatihu shalah wa saktatun idza faragha minas surati tsaniyah qabla an yarka." Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan solat ada dua tempat melakukan saktah, iaitu saktah ketika memulakan solat, iaitu sebelum membaca doa iftitah, kemudian saktah apabila selesai membaca surah yang kedua sebelum ruku. Jadi tuan-tuan mulia Allah SWT, pertama sekali kita mau tahu apa saktah tu. Saktah tu derived from the word, daripada perkataan sakata. Sakata maksudnya diam. Jadi saktah tu maksudnya diam dalam tempoh yang seketika. Jadi ulama beritahu berapa lama? Seperti ucapan subhanallah. Maksudnya kita tadi angkat takbir, sahaja aku semayang asar contohnya, kemudian kita pun angkat takbiratul ihram, kita sik terus Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tapi kita Allahu Akbar diam 1, 2, 3, barulah kita baca Allahu Akbar kabira, ataupun kita membaca doa iftitah daripada versi yang lain. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, saktah dalam mazhab Syafi'i kata Ibnu Hajar Al-Haythami itu disunatkan pada 6 tempat, iaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah, antara doa iftitah dengan bacaan ta'awus, auzubillahi minasyaitonir rajim, antara bacaan ta'awus dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, akhir ayat al-fatihah, maksudnya ayat ketujuh ya, waladdallin, si terus dallin amin si, hanya 1 second 2 second barulah kita membaca amin. Kemudian amin, antara amin dan surah selepas al-fatihah, dan juga selepas bacaan surah selepas al-fatihah sebelum kita rukuk. Maksudnya ada 6 tempat kita melakukan saktah. Namanya apa? Ittiba, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikutkan sunnah Nabi. Itu bukan wajib, sunat. Perkara yang sunat. Kemudian kita nak apa nama, memberikan solat kita dalam keadaan tenang. Ibu nak senggaut semayang tu. Sebab apa? Kita mau solat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jadi sebabnya amalkanlah saktah seperti mana hadis sirah yang telah kita sama-sama pendengarkan tadi. Wallahu a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Ritma Music and Retro terbaik. Selamat menaikkan sabda asar kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di Zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Selamat petang diucapkan untuk semua yang terus dengar Sarawak FM pada waktu Tok Kamek Nana. Masih lagi menemani hari kita orang semestinya hari Rabu hari Tok, 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan hari Tok kita meraihkan hari yang cukup istimewa. Selamat menyambut Hari Malaysia buat semua. Baiklah, Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan MyCard versi baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum Tok bermula hari esok. JPN dalam hantaran berkata MyCard generasi baharu Tok adalah evolusi identiti nasional yang melangkah seiring dengan perubahan zaman, dan katanya mulai esok sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkap pusat cetak di seluruh negara bersedia mengeluarkan MyCard generasi baharu dalam tempoh siap pada hari yang sama. Dan penambahbaikan yang diperkenalkan termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahan enkripsi yang lebih tinggi. Dan MyCard baharu dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Dan sebelum itu, media melaporkan MyCard baharu akan dilaksanakan di ibu pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem janji temu sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Dan pendekatan berfasa itu bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter. Sehubungan dengannya, JPN juga menasihati orang ami asyik perlulah tergesa-gesa untuk menukar MyCard masing-masing memandangkan pelaksanaan dilakukan secara berperingkat dan tidak membabitkan pertukaran serentak. Untuk tadi info untuk JPN mengeluarkan MyCard versi baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan esok hari bermula 17 September. Baiklah, dah berpukul 3.52 minit petang waktu Tok. Teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik. Dan insyaAllah lepas Tok kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni oh.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Mikro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Lah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Okey, untuk seterusnya Tok Kelab, kita akan dapat ikuti rancangan Fleksi Diri pada pukul 4.20 minit petang, dan pada pukul 4.30 minit petang kita akan dapat ikuti rancangan khas Hari Malaysia yang diterbitkan oleh DJ Andy. Tapi sebelumnya, jom bersama dengan Iskandar untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Iskandar.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang dan selamat menyambut Hari Malaysia.
1: Ya, selamat Hari Malaysia kepada semua orang.
0: Okey, Iskandar, bagaimana dengan info cuaca untuk hari ini? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 16/9/2026. Dimulakan dengan cuaca petang, ribut petir di beberapa tempat pada keseluruhan bahagian di Sarawak, iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Pada cuaca malam pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Terima kasih Iskandar.
1: Okey, sama-sama. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dan tadi dah pun bersama dengan Iskandar, rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan dengan info tadi dapat dijadikan sebagai panduan untuk kita bersama. Baiklah, sebelum kita ikuti rancangan Fleksi Diri, jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan Maya dengan lagunya Matahari yang memandu waktu untuk hati-hati dalam perjalanan. Semoga sama sampai ke destinasi dengan selamatnya. Dan terima kasih dengan Kasro FM sebagai teman perjalanan kita orang pada waktu itu.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat kita menjadi warga negara. Malaysia.
1: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita meraihkan Hari Malaysia. Jadi kepada semua, alhamdulillah kita bersyukur itu kita boleh bangun pagi dengan tenang, berpakaian cantik, kita boleh pergi ke mana-mana dengan keadaan aman dan selesa. Okay? Jadi ingatlah, keselamatan dan kedaulatan negara dijaga pihak yang berkuasa. Ini tidak lain tidak bukan berkat perjuangan pejuang kemerdekaan kita, nenek moyang kita yang dahulu yang berhempas pulas hingga menitiskan darah berjuang demi kemerdekaan tanah air kita yang tercinta. Justru itu, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia, ayuh sama-sama kita semarakkan rasa cinta kita kepada negara dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Bagaimanakah kita sebagai rakyat Sarawak dan Malaysia tu hendak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi selama tu? Bagi saya, mudah aja. Okay? Kadang-kadang kita selalu bertanya apa yang kita dapat daripada kita pun negara kita. Tapi bagi saya, sepatutnya kita ubah cara kita dimpun kita. Sebab apa? Sebab saya berpandukan kepada Muhammad apa? Don't ask what your country can do for you, but ask what can you do for the country. Maksudnya apa? Janganlah kita tok bertanyakan apa yang negara kita yang boleh yang dapat menolong kita, tapi tanyalah macam mana kita dapat menolong negara kita. Jadi kepada semua, kita mesti mahu tahu kita hidup hari itu dengan kenikmatan pembangunan kita, ada bangunan tinggi-tinggi, ada bekalan air, elektrik semua mencukupi, dengan taraf hidup ekonomi kita kini itu semuanya apa happy-happy, enjoy-enjoy sebenarnya. Semua itu adalah berkat pengorbanan nenek moyang kita. Betul sih? Tolong marek, danya hidup bayangkan si ada api, si ada air, hidup dalam kegelapan, hidup dengan sebab kekurangan, rumah pun rumah dari atap nyio, okay. Lampu si ada, rap gitu dengan apa cahaya bulan pada malam hari. Oleh kerana si datuk danya terus berkorban untuk kita, hari tu tangga kita semua sebab sebi ada. Sebab apa? Sebab mereka berusaha, mereka bersusah payah. Tapi kita ingat tanggungjawab yang kita itu adalah bukan lagi dalam tangan mereka, tetapi di dalam tangan kita. Kita itu semuanya terletak dalam tapak tangan kita. Sebab apa? Sebab nasib anak cucu kita di masa depan kita bergantung kepada kita kini itu. Sebab ialah tanggungjawab kita untuk kita hidup kini itu. Jadi janganlah kita mengambil take for granted. Janganlah kita ambil mudah hal negara itu. Sebab kemungkinan kita itu ambil mudah, yang akan jadi mangsanya kelak adalah anak cucu kita. Jadi sama-samalah kita tu bergelung bahu, kita tenaga kita untuk pastikan kita terus berusaha untuk memajukan negara kita tu sebenarnya Malaysia tu, supaya apa? Supaya kelak anak cucu, bukan orang lain lah, anak cucu kita juga kan, supaya kita dapat menikmati pembangunan sebagaimana kita menikmati pembangunan daripada hasil nenek moyang kita terdahulu. Jadi dengan itu, saya mengucapkan selamat Hari Malaysia buat seluruh rakyat Malaysia walau di mana berada. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
3: Masak untuk secawan kopi panas
4: dan sekeping roti
3: sambil layan lagu-lagu
4: kenangan.
5: Ya, betul. Sambil kita orang menghirup udara, menghirup kopi yang panas, mungkin ada yang minum kopi O panas, kopi susu, teh panas, teh O. Sambil-sambil ya dengar-dengarkan Sarawak FM, okey? Dan sebelum kita ikuti rancangan khas Hari Malaysia terbitan JND, kami nak bacakan lagi lah beberapa komen daripada sahabat kita tu, Ahmad Syafi'i. Selamat menyambut Hari Malaysia buat semua rakan-rakan pendengar Sarawak FM di sini pun berada. Semoga terhibur semuanya. Dekat kita ada Rogaya AG. Selamat Hari Malaysia untuk semua. Cuaca mendung, alhamdulillah jerebu pun berkurangan. Nak dengarkan lagu Takdir dan Waktu dan Rahmat Mega untuk hiburan semua sahabat yang mengenali. Semoga terhibur. Dekat kita juga ada Ramli Lee. Hai, apa khabar? Semoga cuaca selalu. Katanya nak dengarkan lagu Dari Kacamata, kumpulan Mei untuk hiburan semua pendengar. Hujan, kami di Sibu Tok Nana. Alhamdulillah. Dan dekat kita juga ada Hamidah Mordia. Selamat Hari Malaysia. Salam Ritma untuk semua rakan-rakan. Petang tu nak dengarkan lagu Jatuh Hati nyanyian Sri Sahuri untuk hiburan semua sambil beristirahat. Dekat ya, Suhaila Abdullah. Selamat tugas Nana. Terima kasih. Dan selamat Hari Malaysia buat semua layan jak Ritma petang tu sambil dengar radio. Okey, lagi kita ada Mariam Loso. Selamat Hari Malaysia Nana. Dan juga untuk semua ambil layan jak tugasan Nana pada petang tu. Terima kasih Kak Mariam Loso. Dekat ya, kita ada Lisman Zetra 3. Salam 16 September. Sesungguhnya keharmonian adalah warisan permata Malaysia. Harus kita terus perjuangkan Malaysia indah milik kita. Malaysia nyawa kita. Malaysia tiada dua, tiada tiga. Malaysia satu dalam seribu. Dengan harapan we love Malaysia. Sarawakku sayang. Terima kasih Malaysia. Nak dengar lagu retro? Lagu ni, lagu Malaysia, Malaysia, Malaysia katanya. Okey, nak cari ah. Ha? Terima kasih Elisman Zetra 3 dengan ucapan yang cukup istimewa untuk semua. Lekatnya kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil. Cuaca di Sebuyur petang tu panas. Kami si turun ke mana-mana. Relax je kat rumah. Dan salam Hari Malaysia untuk semua sahabat di Facebook Astro FM. Dengan ucapan selamat berehat juga serta santai. Selamat minum petang. Nak dengarkan lagu apa-apa je lah asal kata hibur. Dan lagi Rugayah American. Dalam perjalanan tu dari Mukah ke Simunjan, baru sampai Sibu, hujan lebat katanya. Hati-hati dalam perjalanan, K. Terima kasih dengarkan Sarawak FM. Ada nasigin lagi daripada Dayang Hani. Selamat menyambut dari Malaysia. Semoga Malaysia aman makmur bersatu padu selamanya. Ada pantun. Pergi ke pasar berbaju kurung. Nampaknya cuaca dah pun mendung. Okey. Terima kasih Dayang Hani. Okeylah, jom teruskan berhibur bersama dengan Datin Rafiq Buang. Sedetik bersamamu dan lepas ya, kita akan ikuti rancangan khas sempena dengan Hari Malaysia terbitan DJ Andy. Teruskan bersama Tola Ritma Music Retro Terbaik.

0: Pembentukan Malaysia 1963, sebuah perjalanan bersejarah. Asia Tenggara sedang melalui satu zaman perubahan. Kuasa penjajah semakin berundur. Rakyat di rantau ini mula menentukan sendiri masa depan mereka. Di sebuah kawasan yang luas, merentasi semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan Singapura, tercetus satu gagasan yang akhirnya mengubah peta politik rantau ini. Sebuah negara baru bakal lahir, namanya Malaysia. Namun, pembentukannya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ia melalui perbincangan, rundingan, perbezaan pandangan, bantahan dan cabaran diplomatik. Inilah kisah pembentukan Malaysia 1963. Pada 27 Mei 1961, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mengemukakan gagasan untuk membentuk sebuah persekutuan yang lebih besar. Cadangan itu melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah dan Brunei. Gagasan tersebut dikenali sebagai Malaysia.
1: Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki, satu teladan. Kerana dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai. Bergaduh kerana kelas orang ini lain, bergaduh kerana bangsa orang ini lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa muka, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa.
0: Antara matlamatnya ialah mewujudkan sebuah persekutuan yang lebih kukuh dari segi politik, ekonomi dan keselamatan. Namun, persoalannya, adakah rakyat di wilayah-wilayah Borneo bersedia untuk menyertai gagasan tersebut?

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10:30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara. Malaysia.
1: Di Sarawak FM Talk, kami orang hiburkan kita dengan

dikeluarkan dalam tahun 1984, perjuangan. Dalam hidup kita tu, setiap orang ada perjuangannya sendiri kan. Ada yang berjuang mencari rezeki, ada yang berjuang membesarkan anak-anak, ada juga yang berjuang mempertahankan keluarga, dan ada juga yang sedang berjuang untuk terus kuat walaupun hati sendiri sedang penat. Tuan Mano, yang paling penting sekali, jangan pernah rasa perjuangan kita kecil. Setiap langkah yang kita ambil, setiap air mata yang kita tahan, dan setiap kali kita bangun semula selepas jatuh, semua ia adalah bukti bahawa kita masih memilih untuk terus melangkah. Mungkin hari itu belum nampak hasilnya, mungkin doa masih belum terjawab, tapi percayalah, perjuangan yang ikhlas tak pernah sia-sia. Teruskan melangkah walaupun perlahan. Kerana kadang-kadang kemenangan terbesar dalam hidup kita tu bukanlah apabila tersampai ke destinasi, tapi apabila kita asyik pernah berhenti berusaha. Ialah kisah perjuangan kita. Okay? Dan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Semoga semuanya sihat, semoga semuanya bahagia. Dan semoga yang baik-baik ajak datang dengan kita. Oh. Okey, dah pukul 4.52 minit petang, dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan kembali lagi bersama Kak Nana untuk jam yang terakhir. Hai Nekmo, selamat di Malaysia juga untuk sahabat-sahabat yang dikasihi Malaysia Madani. Katanya, salam ritma music retro terbaik. Cuaca alhamdulillah panas, cerah, langit kebiruan, tanda hati sedang rindu. Ini siapa ya? Okey, seterusnya ada Mahani Ani. Salam untuk semua. Selamat di Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Cuaca hujan di Kuching Mututuk, dan nak dengarkan lagu Lady Doris dan Mansari, jangan pisahkan. Dekatnya kita ada Rosie Bahjapa, selamat petang dan selamat tugas di Ritma, serta selamat menyambut MLS untuk semua sahabat dan juga DJ bertugas. Hari tu Syed dah nak jalan ke sisi Nek Nana di rumah, hajak lagi nak still gunting kain untuk DJ sambil layan Derio. Tanya, terima kasih. Dekatnya kita juga ada Norliana Kuang, salam Ritma Retro untuk semua sahabat, selamat berehat juga. Terima kasih Nana, semoga terus sihat. Terima kasih Norliana Kuang. Dekatnya kita ada Zara Haji Chi. Assalamualaikum Nana Ku Salam. Selamat petang katanya. Selamat Malaysia buat Nana. Nak dengar lagu Eliket setahun sudah berlalu untuk hiburan sahabat Masa Loso, Sharifah Hanifah Syed Akil, Aleka, Cik Kaya dan ramai lagi sahabatnya. Dengan ucapan semoga semuanya sihat. Selamat Malaysia untuk semua mua-mua-mua katanya. Okey, dan lagi kita juga ada Dolly Jumat. Mula ada lagu Ingatan Manis di bulan September daripada Dato' Syafah ini. Boleh lanjut sikit ke DJ? Boleh, dah pun kami belanja tadi. Semoga terhibur naknya. Dan selamat menyambut kedatangan Hari Malaysia yang kita cintai. Okey, terima kasih juga James Pengiran, selamat petang Nana. Cuaca di Sibu mendung. Sofian Sulaiman, selamat bertugas jadi pilot balon ritma muzik retro terbaik petang tok Nana. Dan selamat Hari Malaysia 2026 buat semua sahabat, rakan-rakan, pendengar setia Satis Jiwa. Semoga kita semua sentiasa sihat, semoga negara kita sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah, dan juga semoga dipudahkan segala urusan. Alhamdulillah, cuaca berjerebu semakin bagus dan nampak awan di langit tang biru cak langit katanya. Kami hadir punch card flight ritma Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih. Dan lagi kita ada Sarina Binti Boeing. Hujan di Serian tok guys katanya. Jom layan Sarawak FM. Terima kasih. Dekatnya kita juga ada Mawar Putih, selamat menyambut Hari Malaysia buat semua sahabat. Semoga negara kita terus sentiasa aman dan makmur. Selamat berhibur. Semoga urusan sesuatu petang tu dipermudahkan juga lah katanya. Dekat ya Kak Min. Hai Kak Min, bestnya cuaca petang tu panas, langit membiru. Alhamdulillah, bak kata lagu DJ Dave, kau tinggi di langit biru katanya. Ceria kita di Konti Surat FM. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih Kak Min. Dan seterusnya
seterusnya kita ada Kak Pahdau. Hai Kak Pahdau, selamat Hari Malaysia katanya untuk Nana dan juga sahabat pendengar Suara FM. Apa khabar Nana? Kami alhamdulillah, semoga bebek ajak bintang hujan. Nah, pagi tadi panas terik masa perarakan sempena sambutan Hari Malaysia peringkat bintang katanya. Wah, okey. Apapun, selamat istirahat Kak Pah. Abang Daud, Abang Julie, apa khabar? Semoga ceria selalu. Ya, tadi antara komen dari sahabat-sahabat kita di Sarawak FM. Okeylah, sebelum kita ikuti berita nasional, jom tabih hibur dengan sebuah lagu yang diberi nafas baru, lagu asal oleh Anis Suraya. Jom kita bersama dengan Intan Maya dengan lagunya Setiap Nafasku Keranamu, lagu yang diberi nafas baru oleh Intan Maya. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara. Malaysia.
1: Di Ritma kita on dengar lagu tu.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengan Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music retro terbaik. Music retro terbaik semestinya di Ritma. Okeylah, sebelum kita dengar lagi lagu-lagu retro petang tu, jom kita bersama dulu dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya terbitan DJ Yan. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Untunglah kau jumpa Cik Gunuliza yang coklat tak soberi. Babah kesiagik kita.
4: Kelas sebelah je kita.
5: Merut-merut kemati atau belajar pimiu bidia. Nisip-nisip. Ya.
2: Papa tanya.
4: Apa dah soberi Kak Siti? Papa dah.
6: Ya. Cikgu Jessica.
5: Eh, ada aku tak.
6: Cikgu Jessica.
2: Hai, cikgu.
6: Cikgu, untuk kawan-kawan kami semua tu, ajar kita sidak tiga tu bagus-bagus. Wow. Siti, Jamilah, Sobri dengan Japa. Tok lah cikgu Jess.
2: Aku dah ngatik Bang Man tak laju bila tengah cikgu Jessica tang laju je jalan kan.
0: Aku terkejut tangganya Sobri. Tak
6: tiga, bahasa apa dah belajar tu orang kan?
2: Bahasa Melano.
0: Melano.
2: Be. Nak ni aku
4: Lukuh.
2: Nak aku lukuh.
4: Oh, lukuh salah aku.
6: Jadi itu cikgu Jess nama penuhnya Jessica. Yang ngajar kita orang bahasa bidayu.
2: Untuk bidayu.
6: Belajar betul-betul.
5: Nak ni Sobri nak ni Japate.
6: Sobri sebelah kita tu.
2: Kami Sobri.
6: Sobri.
2: Enggak kami Sob.
6: Apa dek? Sob. Bila masa namanya boleh jadi sob siapa si dengan Siti?
4: Belik Bang Mano. Siapa
0: sekolah tu jadi sob namanya.
4: Jadi sob.
2: Tahu untuk jelis nak.
6: Sob berilah. Ajar aja sidak bahasa Melayu.
5: Kelak kami ajar sidak kelakar Melayu. Kami akan ajar kelakar Melayu biata.
2: Nak nanya lo cikgu. Bahasa Melayu tu bapa ige ada berapa jenis bahasanya?
5: Bahasa Melayu tu banyak. Banyak macam jenisnya. Adanya biatah. Macam kami, biatah. Macam elundunya selako rara.
2: Selako rara.
5: Pasal mun erisrian buka sadung.
2: Buka sadung.
5: Pasal eri bau jagoi.
2: Bau jagoi banyak
5: Kita belajar yang simple-simple aja lah.
4: Simple lah. Kita nervous kah cikgu?
5: Si.
4: Si.
5: Okey, mun kita tak tanya apa khabar. Ani agah.
0: Ani agah.
4: Ani agah.
2: Ani agah.
4: Ani agah.
5: Apa khabar?
4: Apa khabar maksudnya?
2: Ani agah.
0: Ani agah.
2: Ani agah. Okey, faham. Faham.
4: Ani agah Sobri? Ani agah Sobri? Betul lah cikgu.
5: Betul.
4: Ani agah Sobri? Ani agah Siti?
0: Mun nak jawab
2: dia lah. Betul lah.
5: Mun nak jawab te agah kena.
2: Agah kena.
5: Agah kena.
2: Agak kena.
4: Agak kena.
5: Jangan sebut agak yang lain.
2: Agak kena.
5: Okay, next kita mau belajar pasal macam ni kita nak muji orang.
2: Best.
5: Mungkin kita nak muji orang kan?
0: Kacak muka kau. Kacak muka kita. Macam ni cikgu
5: sebut temengen jawidmu.
2: Ya.
5: Temengen jawidmu.
2: Temengen. Bang Man, tangga kita. Aku dipuji cikgu Jess. Kacak. Benar sih cikgu.
6: Jess muji dia.
2: Kita tahu lah.
6: Sedang tengah belajar kan itu.
2: Cik, dengar kita lho. Dengar tak? Ulang tak lho? Ulang apa tadi?
5: Temengen jawidmu.
2: Temengen
5: jawidmu.
2: Apa maksudnya?
5: Kacak bukan kita.
0: Tapi bukan untuk kita. Kau lalu lepasan kau.
2: Tahunya mana macam ya.
0: Cikgu Jess tak beri contoh. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni. Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia, bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara. Malaysia.
1: Okey, dan pastinya pusat konvensyen Berner Kuching BCK akan menjadi tumpuan malam tu. Apabila kira-kira 5,000 hadirin jangka membanjiri lokasi tok bagi menghadiri sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan. Dan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun tok menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kereta akhir menjadi tuan rumah acara berkenaan pada tahun 2023. Dan selain ucapan Perdana Menteri, acara rasmi bermula pada pukul 8.15 malam tok kelak, turut menyaksikan majlis menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia. Mula diperkenalkan pada tahun 2010, buku khas toknya mengandungi kompilasi watikah yang ditandatangani Wakil Kerajaan Persekutuan Sabah serta Sarawak. Dan buku berkenaan diilhamkan oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ketika ia, iaitu Tan Sri Dr. Rais Yatim, manakala penyediaannya dilaksanakan oleh Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Dan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Dan kotaknya diperbuat daripada kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Apa yang pastinya kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pertontok menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah yang menjadi saksi perpaduan dan penyatu paduan tiga wilayah tersebut menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional. Dan pegawai Arkib Negeri Sabah, Razali Daid berkata, upacara tok akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Joritun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor pada sambutan malam tok kelak di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Dan tanda-tandangannya adalah antara simbolik kepada penyatuan kita antara tiga wilayah tersebut. Walaupun upacara yang hanyalah 1-2 minit, tapi simbolik sebenar 16 September yang menentukan

Dan untuk muntuk nak tahu nak, upacara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia ya adalah acara tradisi setiap kali sambutan Hari Malaysia sebagai simbolik dan memperingati sejarah pembentukan Malaysia hasil gabungan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963. Dan kereta akhir buku berkenaan di berada di Bukit Nyalang adalah pada sambutan Hari Malaysia 2003 yang diadakan di Stadium Perpaduan di situ. Okey, yang tadi mengenai antara yang menariklah dalam sambutan Hari Malaysia pada malam Talk Club. Kita orang boleh dengarkan di saluran Sarawak FM. Kami orang akan bercakap langsung bersama dengan rakan pengulas DJ Aida dan juga Rajis Booking. Dan boleh juga saksikan di TV1. Terus bersama di pertemuan Sarawak FM, semestinya sehati dan sejiwa.

0: Dan selain sambutan di BCCK kan, orang ramai di sekitar Kuching pun untuk berpeluanglah menyaksikan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching bersempena dengan sambutan kemuncak sambutan berkenaan. Dan selainnya, malam tak sempat Jok Tonangga. Okey, pameran sambutan Hari Malaysia yang telah pun berlangsung dari 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka. Jadi, datanglah rami-rami tetangga pameran sambutan Hari Malaysia. Hari tok, hari tak akhirnya. Rugi, jangan lepaskan peluang, okey? Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.
1: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, akan ada persembahan bunga api. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peripentingnya kita sebagai warga negara Malaysia, bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat kita menjadi warga negara.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa Sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Laput Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Pali FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
5: Labon Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
13: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
12: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
13: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
12: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
13: Kalau gitu, senang hati makcik.
12: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Bagi buat bersama dengan A. Ramli dengan lagunya Kenangan Mengusik Jiwa. Pukul 6 petang gelap kita akan dapat ikuti berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Real. Dan DJ Real akan terus menemani petang kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Kami anda mengundur diri. InsyaAllah tak akan jumpa lagi. Dan pada semua, selamat menyambut Hari Malaysia. Dan insyaAllah tak akan jumpa lagi. Dengarkan Alan Kang, Relakan Ku Sayang. Kita ada Fazal Latif dengan lagunya Enggan. Dan Jua Oslan Hussein dengan lagunya Menimbang Rasa. Semuanya untuk kita orang hanya di Ritma Music Retro terbaik. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, yeah, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, yeah, kita menjadi warga negara. Malaysia.
1: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada

0: Frequency Sao FM, Kuching, 88.9 Poblan, 9 MHz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: aku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiang klikkan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun kini tu.
3: Betul-betul percuma.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Malaysia kepada kita anak Malaysia, walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada petang tu. Noh, alhamdulillah bersama kita seterusnya di Sarawak FM pada waktu itu musik simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam bersama dengan kita dan daripada DJ Nana 4 jam lepas musik ritma musik betul terbaik kan itu. Kita bersama dengan kami Rail pada petang Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. InsyaAllah sama-sama kita menghayati detik bersejarah pembentukan Malaysia pada 63 tahun yang lalu dan sama-sama meraikannya pada malam itu di Borneo Convention Center Kuching BCCK dengan sambutan perayaan Hari Malaysia akan bermula pada pukul 8.15 malam itu. InsyaAllah boleh juga kita dengar secara langsung sambutan perayaan Hari Malaysia itu di Sarawak FM pada malam itu. Di samping boleh juga nangga secara langsung di saluran rasmi RTM TV1 dan RTM Klik untuk sambutan perayaan Hari Malaysia sebenarnya dengan ulang tahun ke 63 tahun pembentukan Malaysia. Baik, simponi Mahabah Musik Jiwa, insyaAllah seterusnya lekat tu bagi panduan kitab Muslimin dan Muslimat akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi Sohzon di Sarawak pada petang tu. Jadi terusnya sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

والحب ذو العصف والريحان.

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar

0: dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Saya bangga menjadi anak Malaysia. Sayang.

0: Ya, alhamdulillah, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik, membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan, pameran yang kita adakan Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat, ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan Arkib negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat. Malaysia.
1: Ayo kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
2: Selamat Hari Malaysia
1: bersama kami di Sarawak FM.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di SOIPM pada waktu itu. Memasuki jam kedua kita bersama Musisi Simponi Mabang Sejiwa, semestinya kita bangga jadi anak Malaysia nak. Aha, jadi sempena dengan Hari Malaysia pada hari itu, insyaAllah pada malam itu sama-sama kita merasai lah kemeriahan sambutannya yang diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan atau cara sambutan dan siaran langsung insyaAllah bermula pada pukul 8.15 minit malam itu. Apapun kena itu, kita bersama dengan rakan pengulas kita dulu Tisia untuk berkongsikan suasana semasa sebelum majlis bermula kelak. Jadi itu sejak bersama dengan Siti Aida Alik, silakan.
2: Baik, terima kasih Real di Konti Surah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam teraku sayang. Terima kasih dan saya kini berada di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, yang mana ini merupakan lokasi untuk berlangsungnya sambutan Hari Malaysia 2026 untuk peringkat kebangsaan. Baik, saya kongsikan keadaan di BCCK ini. Suasana di dalam dewan ini cukup meriah sekali sebenarnya dengan kehadiran para tetamu jemputan yang telah memenuhi ruang utama BCCK bagi sama-sama kita meraihkan Hari Malaysia yang cukup bermakna ini. Baiklah, sebelum acara rasmi bermula, para tamu yang telah pun hadir di Dewan Utama ini telah pun dahulu diburkan dengan persembahan artis tempatan Sarawak, dan antara yang tampil untuk menyampaikan persembahan ialah kita ada Nur Hijrah Yahya, Gabriel Mawar, Dewi Liana Serista, Fobi Chloe, Eng Chien Yen, Firdaus Matrang dan juga Diondas Louis dengan iringan Ben Agura. Baik, untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun ini adalah cukup istimewa sekali sebenarnya buat negeri Sarawak, kerana ini merupakan kali yang ketiga Sarawak dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia. Dan sebelum ini sebenarnya Sarawak pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2020 bertempat di Sibu, dan seterusnya pada tahun 2023 di Kuching. Dan pada tahun ini Kuching sekali lagi dipilih untuk menjadi lokasi rasmi sambutan. Baiklah, pemilihan ini adalah selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 24 Jun 2020 yang menetapkan sambutan Hari Malaysia dianjurkan secara bergilir-gilir antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung. Dan penggiliran tersebut memberi ruang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, selain menyemarakkan lagi sebenarnya semangat perpaduan dan juga kebersamaan. Baik, selain persembahan dan juga hiburan, satu lagi acara penting yang menjadi sebahagian daripada sambutan Hari Malaysia adalah upacara menandatangani buku Hari Malaysia. Ini kerana buku yang mempunyai nilai sejarah tersendiri itu dijaga dan disimpan oleh Arkib Negeri Sabah selaras dengan enakmen rekod Arkib Negara Sabah 2007. Pastinya apa yang sangat-sangat dinantikan oleh rakyat Sarawak adalah amanat daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam pada itu juga, segmen persembahan turut menjadi antara terikan utama untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kemuncak untuk acara sambutan pada malam ini adalah menyaksikan persembahan finale yang menampilkan tiga artis terkenal tanah air, iaitu Faizal Tahir mewakili Semenanjung, Dayang Nufaizah mewakili Sarawak dan juga Stacey Anna mewakili Sabah. Dan pastinya gabungan tiga artis ini membawa mesej yang cukup jelas: tiga wilayah, satu pentas dan juga satu Malaysia. Dan keseluruhannya, pengisian sambutan untuk malam ini juga bukan saja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan juga kebersamaan yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Baiklah Real, rasanya sampai di sini saja laporan saya daripada Pusat Convention Borneo Kuching untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan jangan lupa untuk saksikan siaran langsung ini di TV1 dan juga menerusi penstriman langsung di FB Stripe M, dan saya juga akan bersama-sama untuk menyiarkan siaran langsung menerusi Radio Stripe M. Baik, kita kembali bersama Real di Konti Stripe M. Sini ke Real.
1: Baik, terima kasih Siti Aida Alik, rakan pengulas kita di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, untuk perkongsian awal suasana di BCCK pada malam itu sempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan untuk ulang tahun ke-63 pembentukan Malaysia pada malam tu. InsyaAllah bersama dengan Siti Aida Alik lagi pada malam tu untuk ulasan yang seterusnya sebelum atau cara rasmi bermula insyaAllah pada pukul 8.15 malam tu pula. Dan untuk muslimin dan muslimat, insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak kepada kita yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu sekejap je lagi. Jadi terus bersama di SOFM Sati Sejiwa.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

Dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum

0: sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa, Monco, Undop, Bukit Manang, Lom Merambai, Lempaki Tegah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkat, dan waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 7.27 malam. Zon 1, Limbang Sunda Tusa dan Lawas pada pukul 7.29 malam. Zon 2, Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.34 malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pada pukul 7.37 malam. Zon 4, Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.41 malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 7.43 malam. Zon 6, Kabun Lingga Suaman Engkelili Lubang Tu Betong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.43 malam. Zon 7, Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.46 malam. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 7.49 malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk. Kemerdekaan yang telah kita kecapi bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia.

0: aku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Maryam ayat 96 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
3: Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menelusuri satu ayat yang sangat menyentuh hati daripada Surah Maryam ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Ayat ini menjelaskan satu janji besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang al-wud. Menurut tafsir Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa ayat ini memberi maksud Allah mencampakkan rasa cinta kepada hamba-Nya di hati manusia, bahkan juga di kalangan makhluk lain termasuk para malaikat. Dalam sebuah hadis sahih, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah, yang bermaksud, aku mencintainya, maka cintailah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu Jibril pun menyebarkan cinta itu kepada penduduk langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan sekalian, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan, dengan kebencian, perbalahan dan sebagainya. Ramai manusia mencari kasih sayang melalui pengiktirafan manusia dengan likes, followers, pujian dan sebagainya. Namun, ayat ini mengajarkan kita bahawa kasih sayang sebenar datang daripada Allah, bukan daripada manusia semata-mata. Maka sebab itulah zikir adalah penyelesaiannya. Maka dengan ini, sama-samalah kita berusaha untuk mengamalkan zikir yang mudah setiap hari. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan yang paling penting, zikir hati, iaitu sentiasa ingat Allah dalam setiap keadaan. Dan kesimpulan perkongsian pada hari ini, jika kita ingin dicintai, mulakan dengan mencintai Allah SWT. Hidupkan iman, perbanyakkan amal soleh dan basahkan lidah dengan zikir. Moga Allah kurniakan kepada kita semua kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
8: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Serap.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Ya, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa bersama kita di South FM. Sehati sejiwa pada malam tu. Alhamdulillah, lantunan wahyu dah pun kita dengar sebentar tadi. No? Terima kasih kepada penerbitnya Azlina Haji Ramli untuk siaran pada malam tu. Dan sama-sama kita bersedia no, pada waktu tu sebelum sama-sama kita merasai sambutan Hari Malaysia 2026 dari Pusat Convention Borneo Kuching. Pada malam tu, sehati sejiwa, segulai sejalai kita pada malam tu. No? InsyaAllah banyak pengisian untuk kita hayati pada malam tu, terutamanya tentang perpaduan, kebersamaan dan penghargaan terhadap pembentukan Malaysia. Dan insyaAllah pada malam tu kita dapat nanggalah persembahan artis budaya juga, persembahan daripada artis tanah air kita, Dayang Nur Faizah Sarawak, Stacey Sabah dan Faizal Tahir dari Semenanjung Malaysia, selain bersama-sama dengan artis-artis tempatan yang lain yang turut bersama-sama meraihkan Hari Malaysia pada malam tu. Jadi jangan lupa sama-sama kita nangga dan dengar siaran langsung sambutan perayaan Hari Malaysia pada malam tu di TV1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik, serta boleh ikuti penstriman langsung juga di Facebook rasmi Sarawak FM pada malam tu. Selain terus dia bersama sehati sejiwa di Sarawak FM untuk siaran langsung sambutan Hari Malaysia, insyaAllah bermula pada pukul 8.15 malam tu kelak. Dan insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.49 malam tu, kita akan terlebih dulu akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: সুশব্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب maksudnya barang sesiapa yang banyak beristighfar niscaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka melepaskan setiap kesempitan dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sehati sejiwa, sehati sejiwa, sehati sejiwa.
2: Dengan irama simfoni
3: Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-namanya.

0: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Mm-hmm. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peri pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, yeah, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, yeah, kita menjadi warga negara. Malaysia.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 8 malam di Bonia Convention Center Pitung, Sarawak.

0: Baik, kita dah pun dapat isyarat dari Pusat Convention Borneo Kuching untuk sama-sama kita dengarkan secara langsung sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan dari BCCK bersama dengan rakan pengulas kita Siti Aida Alik dan Rajesh Booking. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum, Salam Malaysia Mendani, Salam Sarawak Tersayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching, kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Ada Alik, The Strike Fan.
2: Salam sejahtera semua, saya Rajesh Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke petas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang, Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang Segulai Sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema Segulai Sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Serokku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajis, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perdana Menteri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajis. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul Aida,
1: yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara. Hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan. Dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa Rabbul Arshil Azim Al-Malikil Quddus Assalamil Mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim, ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur, ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani, berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan, hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sohibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan, ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini, yeah, amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dipalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Primis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

Tuan-tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: For the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita, dengan negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adel Key, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Mustafa dan Donald Steven dari Sabah, bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak, menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilautkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan semua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang berkembang. Dari puncaknya Banjaran Titi Wangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Pengurni yang menyatukan bumi Kenyalan dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa, ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gembira.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan persilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam segala sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan dari Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi Dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Mengusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi 3. Sudan berpecah jadi 2. India 3. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi 2. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan dan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat? Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Dan mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius, meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji? Ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, Saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang itu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal selia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kita dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan, dia rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, Saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energi hub tenaga, saya menjadi juru cakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Mang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang yang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita.

perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rekan-rekan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan umpamanya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan dalam satu rumah, nama kadang untuk kegunaan anak isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.

0: Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Baik. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sabah.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit. Dan yeah, itu adalah yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
4: Baik, Ada. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Akib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
4: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani, okay, buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas, yeah, dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya,
4: yeah,
3: buku Hari Malaysia. Seperti dengan sambutan Hari Malaysia 2026.
4: Betul.
3: Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jatu, kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan, ya Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di dihormat Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum. Dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu,
4: yeah,
3: bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada Tuan Yang Terhormat Yang di-Pertua Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2, 1.
4: Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia Esok. Bersama kita melangkah lebih jauh. Bersama kita membina Malaysia yang lebih maju. Mampat dan bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
6: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas. Kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
4: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Terhormat Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
4: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
2: Lambang kesyukuran.
4: Dan dapat kita saksikan ketika ini tuan yang pertama yang terpertama di Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di Taman Indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang, bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
4: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Siam Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak
1: di Raja Malaysia. Di bawah kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Dipersilakan yang berusaha Cik Sabri Said, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, untuk menyerahkan jalur gemilang kepada tuan yang terhutang.
1: Baik, itu dari perakam masuk kontingen kemarahan merdeka jalur gemilang Japin Sarawak. Dan kontingen ini diketuai oleh yang berusaha Cik Sabri Said, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancaragam polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada tuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan jalur gemilang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
1: Baik, Adana
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident of Tucci. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Rimat Hussein PLTN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun tuan yang terutama menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai Tentera Laut Raja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera, dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera dah telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan sahaja
0: Jalur Gemilang, Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
1: Baik, inilah lagu keramat setiap kali sambutan Hari Malaysia. Inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
0: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Dave kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
1: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikra Rukun Negara.
0: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami Rakyat Malaysia Berikrar Akan menumpukan Seluruh tenaga dan usaha kami Untuk mencapai cita-cita tersebut Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
4: Div-div kenamaan hadirin dipersilakan duduk.
1: Baik, itu dia tadi bacaan Ikra Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan muay thai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
0: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Hunia Morty ataupun Boy Prata yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Kirui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Chanti merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
1: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Kemedani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musikal teater Malaysia Kemedani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musikal ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara Okey, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
1: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. 22 hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia ya. Dan juga Rajas, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
0: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1960.
1: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Convention Borneo Kuching ini, Rajas, turut diadakan dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api, Rajas, di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
0: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti,
1: Aida. Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
0: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni, Aida. Tahukah anda sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
1: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: nasib bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara.

kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi. Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat. Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan.

0: Kak Cidato ya.
1: Kacau ya. Sama diri lagu.
2: Sehati sejiwa.
0: Ya. Yo, Mino. Siapa lagi tau?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita nungguin dengan nak Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang sama dengan diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa jaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tok Oyolan. Yo, pesan pemimpin telah marik sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesan dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kena tu, bah.
1: Gede-gede pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa yang kita itu juga dulu marik.
0: Makai tindu, ah.
1: Makai tindu aja kejanuannya.
0: Kan.
1: Anak Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tabah abak ujung. Temunan.
0: Bisi, manis bakar kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah abak lah.
0: Tabah lah. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukannya di awalnya aja. Bukannya di jungu aja.
1: Jungu?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Bang Lan, aku tengah kok. Banyak boda aku untuk Bang Lan.
0: Tak
1: diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
3: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara. Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat. Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin

0: Malaysia.
1: Ya Allah, sumpan senyawa aku nang aku kaya Bang Lan.
0: Ya, aku bisi utai kepada kau nuan.
1: Namanya teh Bang Lan.
0: Walang e koke, si jelit po yen hoai koke.
1: Caca Cina ha, saya buka kamus lolo. Oh, dia ha. Mikia Lukong ha, liau liau sitio. Bala rukun negara nyadi kepanduan kita.
0: Kayaknya aja wai.
1: Hah.
0: Walang belang a ilang meng. Ujin je be jiang ese lang. Walang pun etang pepe ho hoi hi. Kue e di jia.
1: Hai. Liao. Cicun. Wa ai chua lulang pepe. Cho chile mi kia.
0: Ai chua hami.

0: Si, keren pak kau kau ya.
1: Eh, kau mendak lah, pusing, pusing, pusing.
0: Pusing.
1: Eh, mendak kerennya lah. Malang.
0: Walang, ai ka chen ni, wen huan chuan ho walang e ji tai.
1: Hai. Hai hai. Kong e mi kia.
0: Kong e mi kia.
1: Besi ai kong mia.
0: Tio.
1: Tapi, tio ai cho.
0: Tio ai cho.
1: Ai cho bang lang.
0: Tio tio tio.
1: Pelangi penghidup ti diterendak ke kita, nyadi ketonggak menua. Bangsa ti maju, lantang serta berdaulat ti dekat-dekat ke kita ya.
0: Amat kodenya, sebabnya meh kita semua haruslah sebulai sejalai Malaysia badani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, ngangau cina tamak.
1: Mungkin
0: lah. Woi, tamak woi, anjin ya. Hai.

0: Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dirdir kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: kembali ke Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Rajesh Booking dan juga rakan Aida di BCCK waktu tu sempena dengan Hari Malaysia 2026 yang cukup meriah. Jadi satu jam kita bersiarkan selebihnya akan bersama dengan Lin sehingga jam 12 tengah malam tu kelak. Okay? Jadi terus setia bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Okey, malam ini 12:30 malam. Untuk malam tu, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang terus setia mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi sehinggalah jam 12:30 malam tu, yang mendengarkan kita secara langsung untuk Hari Malaysia bermula 8 lebih tadi sampailah ke habis siaran. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan untuk Hari Malaysia secara amnya kepada negeri Sarawak kita juga, semoga terus maju dan makmur, dan kata orang tadi lebih banyak lagi berkah, dan kata orang supaya Sarawak tu lebih mendapat dipandang lebih tinggi lagi selepas tu, dengan adanya banyak antara kita ada hidrogen, tenaga solar, kita lebih lagi kita dikenali di seluruh dunia. Ialah harapan kita kepada bumi Sarawak. Apapun, kita mengucapkan selamat Hari Malaysia untuk semua, dan jangan lupa esok hari bukan hari Sabtu ataupun hari Minggu, okay? Esok hari hari Khamis. Semiyak nak sekolah, mak bapak nak kerja, ni tak bila kita dah cuti hari tu, seolah-olah kita rasa itu hari Minggu, hari Sabtu. Rasa mak nak saruk juga. Okeylah, saya tinggalkan kita dengan dua buah lagu, dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Okey, assalamualaikum, bye bye.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, Eva akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jua hebahan semasa yang Eva bawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Ini seokeh.
2: Okey. Ini apa ya?

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika aja, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Rekno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: 55 tahun menyusuri perjalanan penuh inspirasi, menyatukan suara dan mengabadikan cerita. Jom rayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

0: 0435 55 tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama AKM Limbang, teman setia Anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Perkongsian info dan maklumat dari Bahagian Limbang melalui Info Ekspresi Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
4: Baik, boleh mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Dan untuk info yang pertama yang pernah kongsikan kepada anda dari Limbang, antaranya adalah mengenai kursus pengurusan kewangan keluarga anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Limbang yang mana akan diadakan pada hari ini 17 September 2026 bermula jam 8.30 minit pagi nanti yang bertempat di Dewan Pusat Kemas Limbang. Jadi antara katorang faedah ataupun kebaikan untuk mengikuti kursus pengurusan kewangan keluarga ini, banyak manfaatnya sebenarnya, bukan sekadar menyambung

Ini sekadar makluman kita bersama yang mana akan berlangsung pada hari ini nanti bermula jam 8.30 minit pagi nanti. Terus bersama dengan kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami menerusi siaran Sarawak FM pada waktu ini. Apa cara anda mendengarkan Limpang FM? Diharapkan semuanya terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira hendaknya. Dan apa je urusan anda, yang doakan semoga semuanya akan terus berjalan dengan lancar. Baik, untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda adalah mengenai kempen derma darah. Jadual kempen derma darah bulanan bagi daerah lawas untuk bulan September 2026, yang mana untuk yang tarikh akan datang akan diadakan pada 19 September 2026, pada hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Dan untuk harian terakhir bagi kempen derma darah bulanan bagi bulan September ini adalah akan diadakan pada 26 September bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Dewan Seri Sari 1 Hotel Seri Malaysia Lawas. Jadi jadual yang saya kongsikan ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini dan mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan untuk info kita bersama juga, sekiranya anda tidak dapat hadir ke lokasi yang Eva kongsikan tadi, pada tarikh-tarikh yang Eva kongsikan tadi, anda juga boleh datang ke Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerja untuk menderma darah. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-281-111 sambungan 2811. Terus layan Info Ekspresi Limpang FM.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
1: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catchers.

mendengarkan Ima FM dan juga menerusi siaran Sarawak FM pada waktu ini. Diharapkan anda akan terus setia bersama kami sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, untuk info yang Ima nak kongsikan lagi kepada anda, yang mana akan berlangsung di daerah Limbang, pertandingan bola jaring terbuka sempena dengan Karnival Lim 2026 anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Agama Limbang. Jadi pertandingan bola jaring terbuka ini akan diadakan pada 26 dan 27 September 2026, yang mana akan berlangsung di gelanggang terbuka SMK Agama Limbang. Jadi untuk makluman juga, pertandingan ini terhad kepada 12 pasukan sahaja, dan untuk syaratnya juga wanita sahaja dan juga tiada had umur, dan setiap pasukan terdiri daripada 10 orang pemain dan seorang jurulatih dan juga seorang pengurus pasukan. Untuk pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 011-2518-8897. Baik, itu makluman kepada anda. Jadi terus bersama kami, nanti banyak lagi info Eva nak kongsikan bersama dengan anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Jadi dah sejam kita bersama menerusi Info Ekspresi pada hari ini. Dan rasanya setakat ini saja dulu perkongsian daripada Eva untuk hari ini. Menerusi perkongsian info dalam Info Ekspresi Eva bawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali dan pertemuan di jam yang sama juga. Info Ekspresi bersama dengan Limbang FM. Dan selepas ini 2 jam tanpa henti, anda akan terus berhibur bersama dengan lagu-lagu tanpa henti untuk hiburan anda pada waktu ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua kembali dan pertemuan. Jumpa lagi.

0: Pilihi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bos, kami akan jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Si percaya lagi?
2: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik agik tak tak? Ha, nyak sekal cerita, tok.
2: Hai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
1: Hai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Hai.
2: Sabar. Okey, faham dah.
1: Tahu tak apa.
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran angit, bah.
2: Ha. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Ya. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
1: Ai, benar ke bos nak kepada kita tu?
2: Ai, benar lah.
1: Macam dia nak kepada kita ni. Ai, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak kepada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
2: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
1: Terima kasih, bos.
2: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
1: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas nak dengar kata-kata tidak lain dah. Yalah tok, jadi macam tok jadi. Sorry bos lah, sorry bos lah, kasih kita jenis cool. Mudah tiadu.
2: Lain kali, mungkin kita langsung ofis kami mana-mana.

kasus ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki dan mulut. Jika tak

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah Murah. Dalam emas min satu nam. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Tu benar-benar tu. Benar tu. Sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lehut nangga aku makan barang ga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual lah FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar. Mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kenapa?
1: Oh, nang benar. Kan? Tapi kita jangan lupa. Apa? Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Situ dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya
0: Allah. Skamer dah apa je saya dah. Caya gila macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kalau. Buka. Ya kacak Ikan jul Nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan pak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek emas kami tu. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar si tu. Nak kata Jo tu. Patutlah muka gila. Aduh lah. Mesti dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pasal tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat tengok kerap hatiku. Kau rasa aku kuntang. Tidak tu menipu aku macam tu. Yang aninya tak aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTM.

0: Ayahnya dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami, best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mau kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan kita. Kelak, apa nak ditawar, indah kabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berkumpul.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita meraihkan Hari Malaysia. Jadi kepada semua, Alhamdulillah kita bersyukur itu kita boleh bangun pagi dengan tenang, berpakaian cantik, kita boleh pergi ke mana-mana dengan keadaan aman dan selesa. Okay? Jadi ingatlah, keselamatan dan kedaulatan negara dijaga pihak yang berkuasa. Ini tidak lain tidak bukan berkat perjuangan pejuang kemerdekaan kita, nenek moyang kita yang dahulu yang berhempas pulas hingga menitiskan darah berjuang demi kemerdekaan tanah air kita yang tercinta. Justru itu, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia, ayuh sama-sama kita semarakkan rasa cinta kita kepada negara dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Bagaimanakah kita sebagai rakyat Sarawak dan Malaysia tu hendak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi selama tu? Bagi saya, mudah aja. Okay? Kadang-kadang kita selalu bertanya apa yang kita dapat daripada kita pun negara kita. Tapi bagi saya, sepatutnya kita ubah cara kita dimpu kita. Sebab apa? Sebab saya tu berpandukan kepada Muhammad apa? Don't ask what your country can do for you, but ask what can you do for the country. Maksudnya apa? Janganlah kita tu bertanyakan apa yang negara kita yang boleh, yang dapat menolong kita. Tapi tanyalah macam mana kita dapat menolong negara kita. Jadi kepada semua, kita mesti mahu tahu, kita hidup hari itu dengan kenikmatan pembangunan kita, ada bangunan tinggi-tinggi, ada bekalan air, elektrik semua mencukupi, dengan taraf hidup, ekonomi kita kini tahu semuanya apa, happy-happy, enjoy-enjoy sebagainya. Semua itu adalah berkat pengorbanan nenek moyang kita. Betul sih? Tolong marek, danya hidup, bayangkan si ada api, si ada air, hidup dalam kegelapan, hidup dengan sebab kekurangan, rumah pun rumah, rumah dari atap nyio, okay. Lampu si ada, harap dengan apa cahaya bulan pada malam hari. Oleh kerana si datuk, danya terus berkorban untuk kita, hari itu tangga kita, semua sebab sebi ada. Sebab apa? Sebab mereka berusaha, mereka bersusah payah. Tapi kita ingat, tanggungjawab yang kita itu adalah bukan lagi dalam tangan mereka, tetapi di dalam tangan kita. Kita itu semuanya terletak dalam tapak tangan kita. Sebab apa? Sebab nasib anak cucu kita di masa depan kita bergantung kepada kita kini itu. Sebab ialah tanggungjawab kita untuk kita hidup kini itu. Jadi janganlah kita mengambil bahawa apa take for granted. Janganlah kita ambil mudah hal negara itu. Sebab kemungkinan kita itu ambil mudah, yang akan jadi mangsanya kelak adalah anak cucu kita. Jadi sama-samalah kita tu bergelut bahu, kita tenaga kita untuk pastikan kita terus berusaha untuk memajukan negara kita tu, sebenarnya Malaysia tu, supaya supaya anak cucu, bukan orang lain lah, anak cucu kita juga kan, supaya kita dapat menikmati pembangunan sebagaimana kita menikmati pembangunan daripada hasil nenek moyang kita terdahulu. Jadi dengan itu, saya mengucapkan selamat Hari Malaysia buat seluruh rakyat Malaysia walau di mana berada. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa anda.
2: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
3: Turn it up. Menarik dalam iTech hari ini, virus baru telah dicipta dengan bantuan AI.
4: Oh no.
5: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Turn it up and get ready.
6: Get ready. You're tuned into iTech.
7: Start. It's game time.
3: Okay guys, bulan lalu saintis OpenAI mengumumkan model kecerdasan buatan AI mereka boleh digunakan untuk menghasilkan senjata biologi.
4: Oh no.
3: Berhadapan risiko ia disalahgunakan, OpenAI mengatakan model AI telah diubah suai dengan pelbagai halangan mengelakkan senjata dihasilkan. Minggu ini, penyelidik daripada Arc Institute di California melaporkan kejayaan mereka menghasilkan virus baru menggunakan bantuan AI.
4: What?
3: Model AI yang diberi nama Evo telah diarahkan mencipta virus baharu berdasarkan beberapa parameter yang diberikan. Beberapa virus telah dijana dan salah satu daripadanya didapati boleh menjangkiti bakteria apabila diuji di dalam makmal dengan ia kemudiannya merebak. Ini bukanlah kali pertama virus baharu dicipta oleh manusia. Kemampuan mencipta virus baharu oleh saintis sudah lama dilakukan. Tetapi kali ini ia merupakan kali pertama virus dicipta menggunakan sebuah AI. Bagi orang ramai, mereka tidak perlu panik kerana virus yang dicipta hanya direka untuk menjangkiti bakteria dan bukannya manusia. Tiada risiko insiden Raccoon City seperti di Resident Evil menjadi realiti di sini. Apa kata anda berkenaan virus ini? Teruskan bersama dengan iTech untuk berita virus terkini.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
2: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar sekalian, kita menyambung kepada pesan nasihat Luqman kepada anaknya. InsyaAllah hari ini kita akan merenung ayat 18. Sama-sama kita hayati. Allah berfirman, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. Dalam ayat ini, Luqman memberi pesan tentang ayat berkenaan tentang memalingkan muka. Dari segi bahasa, kita boleh lihat buat muka, mencemik dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak perlu bercakap, akan tetapi dengan muka sahaja orang boleh tahu apa yang kita nak katakan, seperti menunjukkan riak wajah yang sombong. Dalam ayat ini, Allah SWT tidak kata pun jangan bercakap buruk kepada manusia. Tetapi Allah kata jangan buat muka pun kepada manusia. Dengan muka saja ia sudah menunjukkan sikap kita yang sombong atau marah kepada orang lain. Maka nasihatnya, kita kena jaga riak muka kita. Jangan tunjukkan ketidaksukaan dan kesombongan kita. Juga pesan kepada anaknya, jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan berlagak sombong. Kerana kadangkala kita boleh kenal orang yang berlagak dengan memerhatikan cara mereka berjalan saja. Allah tidak suka mereka yang khayal dengan lagak sombong, angkuh dan takbur, sedangkan pakaian itu hanya layak kepada Allah sahaja, bukan untuk manusia. Golongan yang dibenci oleh Allah ini bukan sahaja merasa diri mereka hebat, akan tetapi mereka akan cakap dan tunjuk kepada orang lain. Mereka akan meninggikan diri, merendahkan orang lain dengan kata-kata mereka. Adakah watak sebegini wujud, pendengar sekalian? Ya, sebab itulah dirakamkan kisah-kisah figura yang dilaknat oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kisah tentang Fir'aun, kisah Namrud, Haman, Abu Lahab dan banyak lagi. Sebagai indikator bahawa watak-watak ini masih wujud hingga sekarang. Ia adalah sebagai pengajaran kepada kita bahawa harta, pangkat dan kekuasaan pengaruh itu hanyalah semata-mata pinjaman daripada Allah dan bukan milik kita. Oleh itu, janganlah merasa angkuh dan sombong dengan apa yang kita miliki, akan tetapi manfaatkanlah ia untuk beramal baik. Selama mana kita bersyukur dengan pinjaman Allah ini dengan menunaikan hak Allah dan bertakwa kepadanya, insyaAllah kita tergolong dalam kalangan mereka yang berlumba-lumba di dalam melakukan amal kebaikan di atas dunia. Marilah kita renungi firman Allah yang bermaksud, Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk, Surah 67, ayat yang kedua. Sadaqallahul Azim. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
2: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan,
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona,
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Sirah Pilihan kali ini mari kita nangga dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Jadi selalu kita dengar nak, Nabi tu suka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'u Allahumma inni as'aluka sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr tadi, apa yukthiru maksudnya banyak, selalu para sahabat sering dengar Nabi berdoa dengan apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesihatan. Kemudian wal-iffah. Apa maksud iffah tu? Penghalang, kekuatan daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian sifat amanah, wahusnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Kemudian redha dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Tuan-tuan mulakan oleh Allah, untuk doa yang komplit Nabi ngajar. Pertama sekali kesihatan, sebab apa? Sihat tu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya apa mun kita si sihat, jadi susahlah kita nak beribadah pun susah, molah kerja pun jadi susah juga. Jadi sebabnya mintalah as-sihah. Kemudian iffah. Iffah tu maksudnya apa? Menahan diri daripada molah perkara yang dilarang oleh Allah. Kini tu mun kita si jaga diri kita, ya Allah, senang-senang jak naif dalam Facebook, dalam media sosial, nganu orang ya komplain benda si betul, benda si sah lagi pandai-pandai, kita lagi kena mufti, kita lagi kena polis bersemua nak. Jadi kita minta jauh daripada perkara tu dengan memohon aifah. Sifat aifah daripada Allah SWT. Kemudian sifat amanah, minta jauh ya Allah, kita minta jauh daripada terlibat dengan under table, si amanah dalam menjalankan tugas sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai apa nama tadi, suami, sebagai isteri, sebagai anak, semua kita tu ada amanahnya. Jadi kita minta kepada Allah SWT sifat amanah. Kemudian akhlak yang mulia, termasuk saya sendiri dan kita semua tu nak jauhilah daripada akhlak-akhlak yang buruk. Minta jauh daripada kadang-kadang kini tu kita nangga tengah mbak kereta pun kita motong dengan si beradab, ataupun kita honsia, macam-macam lah perkara yang boleh menyebabkan orang lain panas hati. Jadi sebabnya akhlak yang mulia kita minta kepada Allah, dan juga redha dengan ketentuan Allah. Orang beriman tu si boleh lah kita ngerepak, kena aku ajak, kena perkara tu berlaku naku, si boleh lah. Sebabnya kita mau termasuk di kalangan wabashiris sabirin, dan beruntunglah orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan surah Al-Baqarah ayat 155-156, Allah SWT menyebut manusia itu akan diuji macam-macam dengan ujian. Apabila dah diuji, janganlah kita tadi mengeluarkan kata-kata yang tidak redha dengan ketentuan Allah. Kita bersabar, mesti ada apa? Blessing in disguise daripada Allah SWT. Dan kita membaca Al-Istirja' ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM.
3: Kongsikan info
2: serta pendapat anda menerusi Facebook kami,
3: Sarawak FM.
2: Cuma perlu like.
3: Jangan lupa dengarkan kami, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Sati Sejiwa.

Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

0: rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12 tengah malam sampai 6 pagi.
6: Irama Nasyid Sarawak FM.

عليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: لنتنات وحي
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan sekalian. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan memberikan ketenangan jiwa. Dalam perkongsian hari ini, kita menghayati firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 tentang rahsia ketenangan hati melalui zikir. Allah berfirman yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Menurut tafsir oleh Imam Ibn Kathir, ayat ini menjelaskan bahawa hati manusia tidak akan mencapai ketenangan sebenar, melainkan dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah melalui lisan, hati dan amalan. Manakala Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa tatma'innul qulub merujuk kepada ketenangan yang menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan keresahan hidup, dan inilah yang menunjukkan bahawa zikir bukan sekadar lafaz tetapi satu hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang mencari ketenangan melalui hiburan, melalui material dan dunia digital tetapi masih merasa kekosongan. Ayat inilah yang memberikan solusi yang jelas. Kembalilah kepada zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya tasbih di bibir, tetapi termasuk membaca Al-Quran, solat, doa dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah terapi rohani yang sebenar yang tidak memerlukan kos tetapi memberi kesan yang mendalam. Pendengar yang dimuliakan sekalian, marilah kita bersama-sama menjadikan zikir sebagai amalan harian, bukan hanya ketika susah tetapi juga ketika saat kita kesenangan. Semoga hati kita sentiasa tenang di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: Tertib hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang bawa tune ke Sarawak FM untuk pagi tu. Terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai peneman anda untuk pagi ini. Bab Adudu kembali bersama dengan anda, ditemani oleh Assalamualaikum, selamat pagi. Aida si ada untuk pagi tu. Tinggallah saya seorang-seorang sahaja untuk pagi tu. Sebab apa? Kita beri peluang untuk Aida rehat sebab malam tadi dia pun dah bersama dengan kita orang untuk memberikan laporan untuk sambutan Hari Malaysia bersama dengan rakan penyampai kita dari YFM Iban, iaitu saudara Rajesh, DJ Rajesh kita yang telah pun bersama dengan kita orang malam tadi. Jadi macam ni sambutan kita orang untuk Hari Malaysia pada malam tadi, meriah nak. Saya sempat berada di tembingan Kuching untuk malam tadi dengan keluarga. Acara bunga pinang ialah ditunggu-tunggu oleh warga Kuching dan juga kita orang yang mungkin ada berkesempatan untuk datang untuk nangga di sia sama-sama. Terima kasih banyak atas kehadiran anda sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 dengan bunga api aja apa. Nang best gila-gila. Okeylah guys, jadi di kesempatan tu juga si terlambat rasanya untuk kami nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untuk anda. Dan hari tu hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kami Bab Adudu ditemani oleh mungkin kita orang bawa first time dengan kami dengan Minion nak. Tolah teman kami satu ketika dulu. Selamat kembali Minion.
1: Miyolah nasi goreng. Kecap manis.
0: Yes, kita dua akan terus bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM sampai pukul 10 pagi.
2: Oh, hello Papa Gena. Tulebelah kon la papaya.
0: Yep, jadi untuk pagi tu kami dua akan menemani kita orang di kala kita orang turun menghantar anak-anak dan kita orang turun kerja untuk pagi tu. Ada perkongsian lain juga yang kami akan kongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan penyampai untuk aura pagi kita. Akan kongsikan tajuk yang cukup menarik untuk pagi tu. Perkongsian dalam Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Selamat pagi untuk anda. Kita dengarkan Dayang Nur Faiza dengan Sebentar. So FM Satu Sejiwa.

0: Kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarang.

0: Ah, lagi upload gambar. Lawa sangatlah tu. Ah, meh, kau siap kau. Aku bagi komen kau cukup-cukup. Eleh, setakat baju macam tu pun nak tunjuk ke? Alah, tak standard langsung. Ya kak, tak payahlah. Kalau muka tak cantik, tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Tengok badan dia,
1: Awas, boleh siber. Perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet merupakan jenis-jenis buli siber yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Tahukah anda, 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa buli siber yang mempengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial mereka? Kesan daripada buli siber boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung dan dalam kes tertentu, buli siber boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Hentikan buli siber. Sarawak FM, prihatin.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, 6.32 minit pagi. Kita masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adedu, ditemani oleh Minion.
4: Hello.
3: Yes, sampai pukul 10 pagi. Alright guys, jam yang pertama tu, macam biasa kita dah pun dapatkan penyampai untuk aura pagi kita. Dan untuk waktu tu, kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Syukri yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Bab?
3: Ya, sihat, sihat. Alhamdulillah. Kita apa khabar, Ustaz?
5: Alhamdulillah. Syukur juga, Alhamdulillah.
3: Jadi, si terlambat rasanya kita nak ucapkan selamat Hari Malaysia untuk kita, Ustaz. Oh,
5: samalah. Selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia.
3: Betul.
5: Ya, betul.
3: Okey. Baik, Ustaz. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, tajuk aura pagi kita, Ghibah Memakan Pahala. Gini perkongsian kita. Silakan Ustaz.
5: Okay, terima kasih Saudara Bab Adudu. Okay. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Salam sejahtera, salam Malaysia, selamat Malaysia kepada semua adik kakak sekalian yang dengar Sarawak FM. Mudah-mudahan sentiasa diberkati Allah. Jadi untuk kita sentuh sedikit mengenai apa yang disebut ribah. Ribah tuknya satu benda yang senang disebut di lidah, tapi amat besarnya pun impak ke apanya pun segala macam nak macam ni lah. Apa arti ribah? Senang kita ya bahasa Arabnya, bahasa Melayunya mengumpat. Ngata orang, mengumpat tu kita melihat mengumpat. Mengumpat yang kita tahu semua, kita kelakar hal orang di belakangnya nyasik tahu kaya perkara yang si bagus bagi orang ya, kita kelakar orang lain madah untuk si bagus untuk baik daripada apa segala bentuk luaran kah dalaman orang ya, selagi kita mengatau ya, maka ia disebut ribah. Mengumpat dosa besar, makan pahala. Nak kata kita tadi, sebab ya Allah menyebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu jadi terjasus cari-cari kesalahan orang. Biar dosa ya. Selagi ada orang yang semua nak dicari, semua nak dicek, semua nak diaudit. Nah, contohlah tukang audit, audit manusia dari mula sampai mana-mana di audit kita. Jadi pekerja yang sebut audit yang si betuliah. Jadi ia terjasus. Wala dan disambung lagi bila kita terjasus. Jadi auditor tadi, auditor manusia melihat keaiban seseorang. Tambah lagi wala yang tapi tambah lagi mengumpat. Campurnya lagi, plus mengumpat lagi, mengatakan ya, maka Allah nyebut, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhih. Adakah kamu suka nak makan daging saudara adik pun? Makan peri. Makan daging saudara adik pun dosa besar. Jadi kesalahannya amat besar mendapat adik kakak sekalian. Jangan kita ngumpat orang. Kalau bolehlah usaha. Kelakar sikit lalu astagfirullah dalam hati kita. Nak kelakar luang astagfirullahaladzim. Allah ampunkan kita. Sebab segala apa-apa dongga kita nak ngeciknya apa semua ya adalah haram di sisi Allah, di sisi Nabi-Nabi. Ya haram, harta bendanya haram nak dikacau. Apalaginya pun ke maruahnya haram kita nak guguknya. Walaupun sebabnya manusia sama ada hati yang Allah berikan kepadanya cemerlang kita. Jadi mudah-mudahan bila kita asyik ngumpat orang, Allah jaga kita. Orang asyik ngumpat kita. Nah, iyalah, mudah-mudahan ya. Usaha-usaha kita. Mudah-mudahan takut kita makan peri saja tiap hari. Makan daging, saudara adik pun. Makan peri haram. Allah Alam. Biar tak begitu?
3: Iya.
5: Okey. Jadi... Bab, terima kasih saudara Bab. Teruskan berusaha sampai akhirnya.
3: InsyaAllah. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian kita untuk pagi tu. Tajuk yang cukup menarik, riba memakan
5: riba.
3: Okay. Riba. Okay. Jadi semoga pendengar-pendengar kita mengambil sedikit manfaat untuk perkongsian kita untuk pagi tu.
5: InsyaAllah.
3: Apapun terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsian pagi tu. Assalamualaikum.
5: Kita. Ya. Assalamualaikum. Jaga Malaysia.
3: Okay. InsyaAllah.
5: InsyaAllah.
2: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Inilah Selamat Pagi Sarawak 6 hingga 10 pagi.

0: pagi, hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 6.45 minit pagi untuk waktu tu. Jadi kita orang boleh hubungi 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian tu kita buka sampai pukul 7 pagi. Dan peringatan untuk kita orang semua, nak call talian khidmat masyarakat kita, pastikan kita orang jauh sikit daripada radio kita orang, ataupun kita orang kecilkan sikit, kita elakkan bunyinya bergema berulang, kata orang nak. Dan juga sikit lagi, pastikan kita orang dah siap-siap tulis isi berita keluarga, takut ada yang tertinggal kelak. Ahli keluarga kita orang si sempat kita orang nak mention now. Jadi apapun, kita orang boleh hubungi talian, dua talian yang kami sebutkan tadi, untuk kita orang berkongsikan bukan setakat berita kematian, tapi kita orang boleh kongsikan berita untuk ahli keluarga, rakan-rakan, sahabat handai, ataupun jangan-jangan kita orang yang mungkin ada sakit tenat, ataupun kita orang nak cari waris, cari wali, ataupun cari ahli keluarga yang lama terpisah. Boleh hubungi dua talian tu, 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian tu kita buka sampai pukul 7 pagi. Dan selepas tu kami ada sikit perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, yang tu mungkin boleh kita orang kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita orang, ataupun ahli keluarga kita orang, ataupun ibu bapa kita orang yang berada di kampung halaman, berkenaan dengan macam ni cara nak nyemak scammer tu tadi. Ada nyepun portal tu nak yang tajuk Semak Mule. Lepas tu kami akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelumnya kita nak dengarkan lagu daripada Aziz Harun, Telepati, dan talian khidmat masyarakat kita. Kita masih lagi buka sampai pukul 7 pagi. Sorry FM, Sati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, Bab dan Jaminian masih lagi menunggu panggilan daripada anda untuk berkongsikan berita keluarga untuk pagi tu, 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian yang kita bukakan untuk anda berkongsikan talian khidmat masyarakat kita. Sama ada kita orang nak kongsikan berita kematian, berita sakit tenat, ataupun mencari waris, cari wali, ataupun mencari ahli keluarga yang lama terpisah, boleh hubungi dua taliannya. Ok guys, sedikit perkongsian yang kami nak share bersama dengan kita orang, khusus benda tu boleh kita orang share kepada para ibu bapa kita orang yang berada di kampung ataupun orang tua kita. Jadi ada portal Semak Mew tu yang diperoleh oleh SIDA Jabatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia, iaitu Semak Mew. Dan portal tu nya dilancarkan pada tahun 2020 yang lalu bagi memudahkan orang ramai membuat semakan terhadap nombor akaun bank, nombor telefon serta nama syarikat yang disyaki mempunyai kaitan dengan laporan jenayah penipuan kewangan dalam talian. Bagaimanapun, kewujudan portal tersebut masih belum dimanfaatkan sepenuhnya, memandangkan masih ada mengambil mudah soal semakan sebelum membuat pembayaran. Ha, dari situ apa yang kita orang perlu pula pesan dengan orang tua kita orang, ataupun kita orang boleh sendiri tolong tau semak nombor akaun. Tiba-tiba nerima link untuk transfer duit, ataupun kita orang macam si yakin dengan pembayaran sesuatu tau, tangan yang pun akaun lain, tangan yang pun seller tak lain. Kita orang boleh check di sia di semak Mule. Semak Mule. Macam ni aja Mule dia tengok. M-U-L-E. Okay. Dan langkah mudah tu, bila kita orang semak di portal tu, boleh menjadi antara usaha awal untuk kita orang mengelakkan daripada terjebak sebagai mangsa penipuan. Pendek kata lah tau, mun nak beli barang dalam online, maya deposit ataupun berurusan dengan individu yang kita orang baru kenal, ngambil sedikit masa untuk kita orang semak terlebih dahulu di Semak Mule sebelum melakukan sebarang transaksi. Dan sekiranya hasil semakan menunjukkan terdapat rekod laporan berkaitan penipuan, sebaik-baiknya hentikan dahulu transaksi dan lakukan pemeriksaan lanjut. Tanya dengan wang tadi, kita tu benar-benarkah? Jangan kerana terlalu excited dengan ialah tek rega murah ke, ataupun nangga link yang di-share tek minta transfer kini-kini munsi diambil tindakan ataupun apakah denda kena lalulah kita atau tek terus membuat pembayaran tanpa melakukan semakan, nakah lalu lesap duit kita. Jadi apapun, luangkan masa beberapa saat untuk menyemak ke mungkin benda tu nya kelihatan kecil tapi impaknya mampu menyelamatkan duit kita orang daripada lesap begitu saja. Ni tahu hujung tahun kita orang ada planning kan nak pergi ke sini kah, nak apa nama wala umrah kah.

sebagainya. Tiba-tiba atik, oleh kerana atik ialah tawaran yang ditawarkan, lalu kini-kini dia transfer duit yang QR tanpa menyemak akaunnya sahih ataupun isi. Jadi sebagai iktibar dan juga pengajaran kita, jadi perkongsian tu semoga bermanfaat. Kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi di mstar.com.my. Okeylah guys, kita orang boleh hubungi sekali lagi, kita wawarkan 082245700 dan 082245800 untuk kita orang kongsikan berita keluarga. Dan tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kota Media untuk mengikuti utama 7 pagi, dan Bab akan kembali bersama dengan anda sejurus lepas hari ini dalam sejarah untuk jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okay guys, jam yang kedua untuk waktu tu. Macam biasa kita nak mengetahui macam ni keadaan ramalan cuaca kita untuk sepanjang tempoh 12 jam. Untuk itu kita nak bersama dengan rakan kita dari Map Malaysia Sarawak, iaitu Kamal yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Kamal.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, jadi shift habis pukul 8 kan, betul?
2: Ah, betul.
1: Okay, cantik. Jadi untuk laporan cuaca kita pada pagi ini, silakan Kamal.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini, hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum itu 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal. Jangan lupa breakfast untuk pagi nanti ya.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku.
5: Pastinya babas. AI, sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
6: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
7: Hai Sobri.
6: Aku dah madah. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
8: Ini tu langguak paman. Nang langguak. Syampu minta puji pak.
6: Nah, ya
8: lah. Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
9: Kau tetap dalam anganku.
10: Ici.
9: Melangkah terpaksa.
10: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
9: Oh, kami nang minta kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
11: Banget
9: lihat kita on semua. Kambing duhal.
11: Salah. Isnin hingga Jumaat
1: 9.15 minit pagi
10: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
11: Sketsa kayu tepi jeraya.
10: Kayu.
11: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
12: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan Parowesers.

0: Okey, seterusnya info trafik kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Macam biasa, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Jadi terdapat laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petra Jaya menuju ke pusat bandar seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok. Jadi 11 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya kita beralih ke Jalan Dato' Amar Kelong Ningkan, Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Stutong, Jalan Stutong Baharu dan di sepanjang Jalan Batu Kawang menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 16 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya kita beralih ke Jalan Tan Sri Dato' Amar Sweet Bunping, Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen, Jalan Dato' Muhammad Musa dan akhir sekali di Kota Semarhan, Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 40 minit kelewatan dijangkakan. Okey guys, kita orang dah dengar lah. Sini Jaya Jam, jadi gunalah jalan alternatif yang lain. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada para Wazers kita untuk info di sini Jaya Jam untuk pagi tok. Jadi kepada kita orang yang sedang memandu untuk waktu tok, tika tok dan saat tok, kami orang di Sok FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan selamat. Jadi terus layan selamat pagi Sarawak untuk pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan Bab Adudu dan Minion.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Hello. Alright everybody, welcome to
1: kembali bersama
2: Aida dan Ba Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita.
5: Segment. Trendy.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Kembali bersama dengan kami di Seram FM. Hari Tok Bab Adudu ditemani oleh
1: Melo
0: Minion sampai pukul 10 pagi. Jadi kita beri can, Eda untuk relax untuk hari Tok. Sebabnya dah bekerja keras bersama dengan rakan penyampai kita dari YFM Iban, Rajesh, untuk malam tadi memberikan laporan untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Okay guys, sebelum kami nak pergi dengan trending kita tu, saya nak kongsikan dulu indeks pencemar udara setakat pukul 7 pagi. Waima keadaan dah beransur-ansur pulih nao. Tetap je kami memberikan macam ni indeks, bacaan indeks pencemar udara untuk pagi tu setakat pukul 7 pagi untuk edisi hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, untuk setakat tu nao, seperti yang selalu kita kongsikan, ada 4 kawasan yang sering kita kongsi, kita kerap kongsi. Jadi kami nak bacakan antara 4 kawasan tu adalah Sri Aman. Sri Aman kira tu bacaan adalah 66. Dan seterusnya di bahagian Serian, Charlton dengan bacaan 86, Sebarhan 72 dan Kuching 90 setakat pukul 7 pagi itu. Dan kita harapkan ianya akan beransur kembali seperti sedia kala, dan apapun insyaAllah kami di Sur FM akan memberikan gambaran ataupun bacaan indeks pencemar udara tu setiap jam bersama dengan kita orang. Okey, mungkin ada yang nak tahu nao, macam ni keadaan cuaca jerbu kita tu, adakahnya akan berulang balik ataupun hanya akan terus. Kata orang, kita harapkan, kita doalah sama-sama nao untuk nianya akan kembali pulih seperti sedia kala. Okey guys, kita orang boleh lari eqms.doe.gov.my untuk bacaan indeks pencemar udara. Mungkin kita orang nak check ke diri. Okey, jadi untuk trending kita pada pagi ini berkenaan dengan konsert Ed Sheeran yang tu baru jadi viral pada malam tadi nao. Saya dengar di threads pun ramai yang dah share di Instagram, apatah lagi. Jadi industri muzik antarabangsa kini tu digempar dengan krisis luar jangkaan yang melanda siri jelajah konsert Ed Sheeran. Jadi semuanya bermula apabila penyanyi rap terkenal iaitu Macklemore secara rasmi digugurkan daripada senarai artis pembukaan. Dan lebih mengejutkan nao, tindakan tersebut telah mencetuskan kesan domino apabila baki artis pembukaan yang lain turut bertindak menarik diri sebagai tanda solidariti. Dan isu panas berakar umbi daripada persembahan Macklemore di MetLife Stadium, New Jersey pada awal September lalu, semasa di atas pentas beliau dengan lantang melakukan mesej kebebasan Palestin dan menyanyikan lagu protesnya. Dan untuk makluman, lagu yang dinyanyikan dalam klip video yang tadi nao didedikasikan khas buat mangsa korban kanak-kanak di Gaza. Jadi kelantangan Macklemore untuk bagaimanapun mengundang rasa kurang senang dalam kalangan kumpulan pro-Israel di Sinun. Jadi sebuah petisyen segera dilancarkan bagi mendesak penganjur untuk menyingkirkan beliau daripada siri jelajah tersebut. Jadi tekanan semakin memuncak apabila individu penting macam pemilik stadium tu tadi mula campur tangan dan memberikan kata dua kepada pihak penganjur. Sampai macam yang sekali sidak tu nak boikot apa nama konsert Ed Sheeran. Dan apapun nang banyaklah segala dak screenshot daripada dak netizen maupun rakan-rakan artis baiknya di tanah air dan juga di kata orang di Hollywood no pun ada share screenshot menyatakan solidarity kepada Ed Sheeran dan juga konsert tu tadi nah Macklemore tu tadi. Alright guys, jadi kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi di thevocate.com untuk perkongsian trending kita pada pagi tu. Gara-gara Macklemore digugurkan kerana suara Gaza, semua artis pembukaan konsert Ed Sheeran turut diboikot. Untuk trending kita pada pagi ini. Segment. Trending. Trending. Trending. Trending.

0: Satu perkongsian yang kita petik daripada berita.rtm.gov.my, dan selepas itu menyusul kita akan bersama dengan Coach Arif Azhari untuk refleksi diri. Bab akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang ketiga untuk pagi tok. Jadi tajuk apa kata kita untuk pagi tok berkaitan dengan layap, leka, pulang akhir dan siap-siap kerja rumah. Apa hukuman dari mak bapak yang pernah kita orang kena? Sama ada si disuruh keluar rumah seminggu-minggu si disuruh keluar rumah, ataupun kena pulas telinga, ataupun kena rotan, ataupun anda yang kena telipinggang selikah sebab si niap kerja rumah tu tadi. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami dan juga Minion untuk pagi tu. Oh, Minion. Oh.
1: Hello.
0: Oh lah. Sampai pukul 10 pagi. Jom kita dengarkan refleksi diri.
2: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai budaya kerja positif. Apa ya coach? Budaya kerja positif adalah merupakan salah satu budaya yang perlu ada di setiap syarikat ataupun organisasi. Budaya ini yang menitik beratkan perilaku dan suasana yang positif di tempat kerja. Budaya ini boleh terhasil melalui kerjasama antara pekerja dan juga pihak pengurusan. Secara tidak langsung, melalui budaya positif terhasillah budaya cemerlang di dalam kalangan pekerja. Antara amalan budaya positif di pekerjaan yang mempunyai banyak kebaikan kepada pekerja dan juga pihak organisasi, ia membantu memastikan kesejahteraan mental dan fizikal para pekerja terjaga sekaligus menyumbang kepada kecemerlangan syarikat ataupun organisasi tersebut. Bagi saya, kita kelakar hal budaya kerja positif tu, namun kita nak tahu sama ada tempat kerja kita, organisasi kita, persatuan kita dan sebagainya adalah positif kasih budaya tu nya terlihat pada dua benda. Pertama sekali ialah persekitaran. Mungkin kita nak kecek kita tu budaya positif kasih dengan persekitaran kita. Sebab apa? Sebab kadang mungkin kita pergi sesuatu tempat nak kita dapat melihat dari segi kebersihannya. Contoh umumlah apa? Mungkin kita nak tahu budaya sebuah organisasi, tempat yang paling senang kita nak tahu budayanya adalah apa? Cek kok tandasnya. Dari tandasnya, mungkin kita nanggar dan punya bersih, maka bersihlah. Baguslah sikap tidak kerja di sini, kecuali punya ada cleaner lah. Hari-hari cleaner yang nuci. Okay. Mungkin ada cleaner kan, punya sampai diri aja dari sini kita dapat nanggar. Tapi mungkin toiletnya, jambatnya kotor, tandasnya kotor, kita tahu ialah sebenarnya budayanya. Jadi kepada semua, sebagai contohnya, mungkin kita nak mengamal budaya kerja positif tu, okay, pastikan kebersihan dan notice board kita. Jangan ada notice board eh, no berita tahun 76 masih juga dekat notice board. Tu orang dah sikit lama kita nak Christmas nah. Nya lagi masih kah no ya angpau tahun baru Cina contohnya kan. Atau melambangkan kita pun mah dari segi budaya kita. Yang keduanya, budaya tu kerja tu nya dapat dilihat dari segi tindakan ahli-ahli pekerjanya. Kadang-kadang ada yang bila kita masuk dalam office orang, kita dengar semuanya ceria, happy, bersemangat. Kita tahulah maknanya budayanya positif. Tapi ada juga kadang-kadang bila kita masuk office orang nak diam macam senyap macam macam mana orang meninggal lah hari-hari. Okey, contohnya. Jadi kita tahu sebenarnya oh si Datuk kerja dalam keadaan apa? Kerja dalam keadaan ketakutan, kerja dalam keadaan yang si kondusi, si boleh buka mulut dan sebagainya. Jadi kita tahu. Maka pokoknya, mungkin kita nak mengamalkan budaya kerja positif tu, kita dapat lihat daripada dua. Nombor satu dari segi persekitaran, dan keduanya dari segi tindakan ataupun behavior ataupun action sidak yang berada dekat office. Jadi sama-sama, mungkin kita nak mendalami itu, panjang cerita tu, tapi memadailah sekarang untuk kita kongsikan. Jadi sama-samalah kita memainkan peranan yang penting untuk menjaga reputasi organisasi kita. Semoga kita tergolong pada organisasi yang mengamalkan budaya kerja positif. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
2: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak, dan
2: anda bersama Aida dan